0: Hasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik buat masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, Sekolah Kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Moval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster. dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi. Atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Brigadir Ade, silakan.
17: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda.

berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dengan topik kita kali ini yakni pembangunan infrastruktur pasca bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pendengar, pembangunan infrastruktur pasca bencana menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus mendapat perhatian bersama. Bencana dapat merusak berbagai fasilitas yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat, mulai dari jalan, jembatan, drainase, fasilitas pelayanan publik, hingga sarana pemukiman. Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemulihan infrastruktur menjadi bagian penting setelah masyarakat menghadapi dampak bencana hidrometeorologi. Pembangunan pasca bencana tentu tidak sekadar mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana. Ada kebutuhan untuk membangun kembali dengan perencanaan yang lebih baik sehingga infrastruktur memiliki ketahanan menghadapi risiko bencana berikutnya. Misalnya, ketika jalan atau jembatan mengalami kerusakan, masyarakat tentu berharap perbaikannya tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan mampu digunakan dalam jangka panjang. Begitu pula dengan drainase dan saluran air. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mengurangi risiko genangan dan membantu mengalirkan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Namun, pembangunan infrastruktur pasca bencana juga menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah harus menentukan skala prioritas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, melakukan kajian teknis, serta memastikan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki harapan agar proses pembangunan dilakukan secara transparan dan sesuai kebutuhan di lapangan. Pendengar, kecepatan pembangunan memang penting, terutama bagi masyarakat yang aktivitasnya terganggu akibat kerusakan infrastruktur. Tetapi kualitas dan ketepatan pembangunan juga tidak kalah penting. Jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun kembali mengalami kerusakan ketika bencana serupa terjadi. Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana pembangunan infrastruktur pasca bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah dilakukan. Apakah masyarakat sudah merasakan dampak pemulihan infrastruktur? Apakah pembangunan yang dilakukan sudah menjawab kebutuhan masyarakat? Dan yang tidak kalah penting ialah infrastruktur seperti apa yang seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang. Pendengar, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik kita pagi hari ini. Pendengar dapat bergabung dalam Opini Publik program 1 RRI Sibolga melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar terkait Opini Publik kita pagi ini, dan kita bahas bersama di sepanjang 25 menit ke depan. Dan pendengar, kembali kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu 2002 dari Anne Marie. Selamat mendengarkan.

0: Love.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini sering kali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengan program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Bucket List dari Ghea Indrawari featuring Boy William. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di opini publik kami pagi hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033, dan pendengar juga dapat menuliskannya di kolom komentar kami di Facebook RRI Programa 1 Sibolga. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi ini, yaitu pembangunan infrastruktur pasca bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait bagaimana penyelesaian infrastruktur pasca bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita bisa bahas bersama di opini publik kita pagi ini, edisi Senin 28 September 2026. Pendengar bisa menyampaikannya melalui pesan WhatsApp kami di 0811619033, melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan melalui kolom komentar kami di Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Dan pendengar, kali ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk. Selamat pagi RRI Sibolga, izin berpendapat. Kalau ada infrastruktur yang rusak akibat bencana, masyarakat tentunya berharap segera diperbaiki karena sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Tetapi pemerintah juga perlu melihat akar masalahnya, misalnya drainase yang sering tersumbat atau tidak mampu menampung debit air. Jangan hanya dibersihkan atau dikeruk setelah banjir, tetapi perlu ditata dan diperbaiki secara menyeluruh. Benar sekali, karena salah satu infrastruktur yang perlu diperbaiki adalah aliran air, karena setelah banjir bandang di 25 November 2025 atau tepatnya di tahun lalu, tentunya banyak sungai-sungai yang kali ini dangkal dan tentunya perlu dibersihkan agar ketika turun hujan yang cukup deras atau curah hujan yang cukup deras, air bisa mengalir dan tentunya tidak cepat meluap. Seperti itu pendengar. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Dan sudah ada pesan WhatsApp kembali yang masuk dari David. Ya, dari David Jan Putra di Padang Sidempuan. Selamat pagi, opini publik RRI Pro 1 Sibolga. Menurut saya, infrastruktur yang harus diperhatikan pemerintah daerah setempat yaitu membangun huntap kepada masyarakat yang terdampak bencana alam, memberikan bansos kepada warga terdampak bencana alam, memberikan bantuan sosial pendidikan kepada siswa dan mahasiswa yang terdampak bencana alam sampai lulus, memperbaiki jalan yang rusak, drainase yang mampet supaya lancar air ya. Benar sekali. Yang disebutkan saudara David tentunya merupakan saran yang baik dan semoga bisa didengarkan oleh pemerintah daerah, yang juga bisa disupport oleh pemerintah pusat. Bagaimana masyarakat yang terdampak bencana agar bisa mendapatkan huntap, bansos, juga bantuan pendidikan seperti beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang terdampak bencana alam hingga lulus sekolah. Dan di opini publik
kali ini terkait infrastruktur, dan benar sekali bahwa salah satu infrastruktur atau fasilitas yang sangat vital tentunya harus segera diperbaiki. Ini seperti memperbaiki jalan yang rusak, drainase yang mampet supaya lancar aliran airnya. Oke pendengar, masih kami nantikan pendengar semua, pendengar untuk bisa kembali bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-619-3033. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini, yaitu infrastruktur atau pembangunan infrastruktur pasca bencana yang terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan pendengar, sembari kami nantikan pendengar lainnya untuk dapat bergabung bersama kami di opini publik kami pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sahabat Jadi Cinta dari Ziga. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik pagi hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0312205 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Aziza.
1: Selamat pagi Pak Aleman, apa kabar?
2: Iya, baik, sehat. Alhamdulillah. Apa temanya pagi ini Mbak Aziza?
1: Tema kita pagi ini adalah pembangunan infrastruktur pasca bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah nih, Pak Leman.
2: Pembangunan
1: infrastruktur pasca bencana.
2: Oh gitu ya, ya. Saya setuju sekali Pak Ajija. Pembangunan infrastruktur yang jalan-jalan pasca bencana supaya normal, ya normal kembali, ekonomi normal kembali, ya penduduk dapat melakukan aktivitas dengan baik, dengan tanpa ada halangan setelah adanya pasca bencana berbahaya gitu. Jadi kita kepada pemerintah untuk membangun kembali jalan-jalan yang telah di apa namanya yang telah kena bencana gitu Mbak Ajija. Jadi supaya aktivitas cepat berjalan Mbak Ajija.
1: Siap Pak, benar sekali. Ya.
2: Iya. Jadi jangan sampai menghambat perekonomian yang ada di Sibolga maupun yang ada di Tapanuli gitu Mbak Ajija.
1: Betul Bapak, karena itu ekonomi tentunya sesuatu hal yang penting yang apa kehidupan masyarakat tentunya ya.
2: Iya betul Mbak Ajija. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan memperbaiki segala infrastruktur jalan-jalan, akses-akses jalan, pembangunan dan semuanya Mbak Ajija yang sifatnya untuk kepentingan kita semua Mbak Ajija.
1: Oke Pak.
2: Biarnya semoga yang ada di sana dapat bersama setelah bencana apa namanya bisa dalam keadaan sehat selalu Mbak Ajija. Itu untuk semuanya tanpa kecuali.
1: Oke Pak, terima kasih banyak Pak.
2: Iya, oke, terima kasih Pak Ajija. Terima juga salam sehat selalu. Sudah mau pukul 8 gitu Pak Ajija.
1: Siap.
2: Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada tambahan melalui pesan WhatsApp oleh David Jan Putra. Awagi di hari Sabtu yang lalu telah terjadi bencana banjir di wilayah Tapanuli Tengah yaitu daerah Tuka dan sekitarnya. Semoga pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperhatikan bencana banjir di Tuka dan sekitarnya. Dan ada pesan WhatsApp kembali yang masuk dari Nenek Wirlangga. Selamat pagi Opini Publik Azizia. Ini Nenek Wirlangga mau menyampaikan tentang Jalan Eka Satria Gang Sahata Sarudik hampir mau selesai pembangunannya. Saya merasa bangga melihatnya. Terima kasih kepada Bapak yang bisa menanggapi keluhan masyarakat warga Sarudik, Kecamatan Sarudik. Oke. Baik pendengar, itu tadi Opini Publik kita pagi hari ini edisi Senin 28 September 2026. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 59 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya kita sudah berada di sesi akhir Opini Publik edisi hari ini. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu.
1: Baik, selamat pagi mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di maksud kami di Sibolga menyapa pagi edisi hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar di Sibolga menyapa pagi hari ini, ada sedikit pertanyaan. Pernahkah pendengar melihat pernyataan anak muda atau mendengar pernyataan anak muda di media sosial yang mengatakan in this economy, marriage ain't worth it? Nah, kalimat ini kurang lebih berarti dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, menikah rasanya tidak sepadan. Seperti itu. Pernyataan ini memang terdengar sederhana, bahkan mungkin terdengar seperti candaan di media sosial. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya ada keresahan yang sedang dibicarakan. Generasi muda hari ini menghadapi kondisi kehidupan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Biaya kebutuhan sehari-hari, biaya tempat tinggal, pendidikan, transportasi, sampai kebutuhan untuk membangun kehidupan mandiri tentunya menjadi pertimbangan ketika seseorang mulai memikirkan masa depan. Karena itu, bagi sebagian anak muda, pernikahan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan cinta atau keinginan membangun keluarga. Ada pertanyaan lain yang muncul, sudah punya pekerjaan atau belum? Penghasilan sudah cukup atau belum? Sudah mampu tinggal mandiri atau belum? Kalau sudah menikah, bagaimana membiayai kehidupan atau kebutuhan rumah tangga? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kemudian membuat sebagian generasi muda memilih menunda pernikahan sampai merasa lebih siap. Namun mendengar, pentingnya juga untuk tidak buru-buru menyimpulkan bahwa generasi muda sekarang tidak percaya pada pernikahan. Bisa jadi mereka tetap ingin menikah, tetapi ingin masuk ke dalam pernikahan dengan persiapan yang lebih matang, karena menikah bukan hanya tentang hari pernikahan, ada kehidupan panjang setelah pesta selesai. Dan ketika ekonomi menjadi salah satu pertimbangannya, menarik untuk melihat apakah perubahan cara pandang ini merupakan bentuk kehati-hatian atau justru perubahan nilai dalam kehidupan generasi muda. Untuk itu, pendengar, topik kita kali ini kita akan membahas terkait ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda. Dan pendengar bisa ikut bergabung bersama kami untuk sama-sama membahas di Sibolga menyapa pagi ini tentang terkait perubahan cara pandang generasi muda berdasarkan faktor ekonomi. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Kita bahas bersama terkait ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda. Jadi siapapun dapat bergabung bersama kami, baik point of view atau sudut pandang orang tua maupun sudut pandang generasi muda sendiri yang memandang ekonomi saat ini. Dan mendengar, sembari kami nantikan mendengar semua untuk bisa terlibat bergabung bersama kami di Sibolga menyapa pagi ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul. Selamat mendengarkan.

0: Gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir?

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi ini, dan masih dengan topik kita pagi ini yaitu ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda termasuk cara pandang tentang pernikahan. Dan pendengar, dari pembahasan tadi kita melihat bahwa persoalan pernikahan bagi generasi muda ini semakin berkaitan dengan persoalan kesiapan. Bukan hanya siap secara perasaan, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan hidup setelah menikah. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah menikah harus menunggu seseorang benar-benar mapan secara ekonomi atau tidak? Benar, kalau kita bicara soal pernikahan, ada satu hal yang sering kali menjadi perdebatan. Haruskah seseorang memiliki kondisi ekonomi yang mapan terlebih dahulu sebelum menikah? Sebagian orang mungkin menjawab iya. Logikanya sederhana, karena setelah menikah ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Ada biaya makan, tempat tinggal, kesehatan, transportasi, pendidikan, atau singkatnya tentang ekonomi. Tetapi di sisi lain pendengar, kalau menunggu sampai benar-benar mapan, pertanyaannya adalah kapan seseorang bisa mengatakan dirinya sudah benar-benar mapan? Karena kebutuhan hidup tentunya terus berubah. Penghasilan mungkin meningkat, tetapi kebutuhan juga bertambah. Rumah yang dulu dianggap cukup mungkin kemudian membutuhkan biaya perawatan. Pendapatan yang sebelumnya terasa besar bisa terasa pas ketika sudah memiliki anak. Artinya persoalan pernikahan tidak selalu sederhana, memiliki uang atau tidak memiliki uang. Ada juga persoalan bagaimana pasangan mengelola keuangan, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan, bagaimana membuat anggaran rumah tangga, bagaimana menghadapi utang piutang, bagaimana menyepakati prioritas bersama. Termasuk bagaimana pasangan menghadapi kondisi ketika salah satu pihak kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Dan di sinilah pendengar, mungkin kita bisa memahami mengapa sebagian generasi muda sekarang lebih banyak membicarakan financial readiness atau kesiapan finansial sebelum menikah. Mereka bukan hanya memikirkan bagaimana membiayai acara pernikahan, tetapi juga bagaimana menjalani kehidupan setelah acara tersebut selesai. Bahkan muncul pula kecenderungan untuk mempertanyakan kembali konsep pesta pernikahan yang harus besar, harus mewah, dan menghabiskan biaya tinggi. Karena sebagian pasangan mungkin lebih memilih acara sederhana, kemudian uang yang tersedia digunakan untuk kebutuhan setelah menikah. Tentunya setiap pasangan memiliki pilihan, pandangan, dan kondisi yang berbeda. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan dan keterbukaan sejak awal, karena rumah tangga bukan perlombaan siapa yang lebih besar pesta pernikahannya, yang lebih panjang justru kehidupan setelah pernikahan. Dan dari sinilah pendengar, ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda.

0: aku.
1: Pendengar, kalau dulu ada istilah biar mahal yang penting keren, sekarang mungkin sebagian anak muda mulai berpikir berbeda. Bukan berarti tidak ingin tampil keren, tetapi kalau ada pilihan yang kualitasnya sama dan harganya lebih murah, mengapa harus memilih yang mahal? Dan disinilah kita melihat perubahan cara pandang generasi muda. Tadi setelah kita bahas tentang cara pandang mengenai pernikahan, kita kembali membahas terkait ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda ke sesuatu hal yang lebih luas. Misalnya dalam membeli pakaian. Dulu seseorang mungkin merasa harus memiliki merek tertentu. Sekarang banyak anak muda yang lebih memperhatikan model, kualitas, kenyamanan, dan harga. Begitu juga ketika membeli makanan. Kalau ada makanan dengan harga lebih terjangkau, tetapi tetap enak dan menyenangkan atau mengenyangkan, pilihan itu dianggap lebih masuk akal. Begitu pula ketika memilih tempat nongkrong. Tidak harus selalu kafe mahal atau fancy. Warung kopi, kedai sederhana, atau tempat yang nyaman dengan harga bersahabat juga bisa menjadi pilihan. Karena yang dicari bukan semata-mata tempatnya, tetapi pengalaman dan kebersamaannya. Lagi-lagi, inilah ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda. Hal serupa juga terlihat dalam cara anak muda mencari penghasilan. Pekerjaan utama mungkin belum cukup, maka muncul berbagai aktivitas tambahan seperti menjadi freelancer, dan lainnya. Ada yang berjualan secara online, membuat konten, menjadi freelancer, membuka usaha kecil, menjual makanan, hingga memanfaatkan keterampilan tertentu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tentu tidak semua anak muda melakukan hal yang sama ya pendengar. Namun perubahan kondisi ekonomi ini membuat banyak orang semakin sadar bahwa kemampuan mengatur uang sama pentingnya dengan kemampuan mendapatkan uang. Karena sebesar apapun penghasilan seseorang, kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka uang bisa habis tanpa terasa. Sebaliknya, penghasilan yang sederhana bisa tetap membantu memenuhi kebutuhan jika dikelola dengan baik. Jadi ketika kita melihat anak muda memilih promo, mencari diskon, membandingkan harga, membawa bekal, atau berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu, jangan terburu-buru menyebut mereka pelit. Bisa jadi mereka sedang belajar menentukan prioritas. Karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada keinginan yang bisa ditutupi, tunda, dan ada pula sesuatu yang memang tidak perlu dibeli. Nah, disinilah kemampuan mengatakan tidak dulu menjadi bagian dari kecerdasan finansial. Dan pendengar, bagaimana dengan pendengar semua? Pendengar bisa menyampaikannya atau ikut terlibat dalam diskusi kita di Sibolga Menyapa pagi ini terkait ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Dan sudah ada pesan WhatsApp yang masuk kali ini dari David Janput. Menurut David, kondisi ekonomi dan perubahan perilaku anak muda saat ini ditandai oleh paradoks antara pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi dan tekanan krisis finansial mikro yang dirasakan generasi muda di lapangan. Oh, bahas keren sekali ini pembahasannya. Tantangan ekonomi generasi muda, biaya hidup dan lapangan kerjanya. Tingginya biaya hidup serta sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak membuat sebagian besar anak muda merasa tertinggal secara finansial dibandingkan orang tua mereka pada usia yang sama. Betul sekali. Ketidakpastian berkepanjangan. Generasi muda hidup di tengah transformasi sosial ekonomi akibat perubahan teknologi, kecerdasan buatan, dan tekanan ekonomi global yang terjadi secara bersamaan. Juga terhentinya kemajuan antar generasi. Jadi banyak anak muda menghadapi kesulitan untuk mandiri secara finansial, seperti kepemilikan rumah. Sehingga sebagian dari mereka terpaksa harus lebih lama tinggal bersama orang tuanya. Juga ada perubahan perilaku dan pola pikir, pergeseran pandangan hidup. Betul sekali. Jadi ketakutan terbesar anak muda saat ini bergeser. Mereka lebih takut terjebak dalam kemiskinan ketimbang tidak menikah. Betul. Itulah mengapa angka pernikahan mulai dari tahun 2020 sampai saat ini di tahun 2027 ini turun yang cukup signifikan. Yang sebelumnya 1,8 juta, kali ini hanya 1,4 juta. Sehingga banyak anak muda yang menunda pernikahan demi mencapai kemapanan ekonomi. Adaptasi ekonomi digital juga, karena di sisi lain adaptasi yang tinggi terhadap teknologi menjadikan anak muda sebagai penggerak utama ekonomi digital atau UMKM, serta wirausaha sosial yang peduli pada lingkungan. Baik, ini tanggapan dari David. Bagi pendengar lain yang mungkin ingin menimpali di Sibolga Menyapa pagi ini, masih kami nantikan untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Kita sama-sama mengumpulkan cara pandang kita di Sibolga Menyapa pagi ini terkait ekonomi dan perubahan cara pandang generasi muda. Siapapun bisa bergabung bersama kami, baik orang tua yang mungkin di rumahnya memiliki generasi muda atau generasi muda itu sendiri, untuk bisa berdiskusi bersama kami di Sibolga Menyapa pagi ini. Bagaimana kondisi atau persoalan ekonomi saat ini mempengaruhi pola pikir atau cara pandang generasi muda. Dan sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait Sibolga Menyapa pagi ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Message in a Bottle dari Taylor Swift. Selamat mendengarkan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Volga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu yang terdalam dari Noah. Dan pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Si Volga menyapa pagi ini, dan masih dengan topik kita kali ini, yaitu faktor ekonomi atau kondisi ekonomi mempengaruhi cara pandang atau merubah cara pandang generasi muda. Pendengar, dari pembicaraan kita tadi, perubahan gaya hidup generasi muda atau perubahan cara pandang generasi muda sebenarnya bukan sekedar soal ingin menghemat. Ada perubahan cara berpikir ketika kondisi ekonomi menuntut kita lebih berhati-hati, maka prioritas juga ikut berubah. Yang sebelumnya dianggap penting mungkin sekarang bisa ditunda, yang dulu dianggap biasa justru sekarang menjadi kebutuhan utama. Lalu pertanyaannya, apakah hidup hemat berarti harus mengurangi semua kesenangan? Kita akan bahas di segmen terakhir kita kali ini. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, Zia informasikan bahwa pendengar juga bisa terlibat, bisa bergabung bersama kami di Si Volga Menyapa pagi ini, menyampaikan tanggapan, komentar, dan berdiskusi bersama terkait faktor ekonomi mempengaruhi cara pandang atau pola berpikir generasi muda. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Kami sangat terbuka untuk membahas Si Volga Menyapa pagi ini bersama pendengar semua. Ya, sehari kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami. Kita lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir, itu hidup hemat bukan berarti berhenti menikmati hidup. Jadi pendengar, bicara soal efisiensi bukan berarti kita harus berhenti menikmati hidup. Kita tetap boleh makan enak, tetap boleh membeli sesuatu yang kita sukai, jalan-jalan, nongkrong bersama teman. Mungkin sekarang ada satu kebiasaan baru yang perlu dibangun, berpikir lebih dahulu sebelum membeli. Apakah barang itu memang dibutuhkan? Harganya sesuai kemampuan? Atau setelah membelinya kebutuhan lain tetap bisa terpenuhi? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita membeli benar-benar karena membutuhkan atau karena melihat orang lain memilikinya? Pendengar, media sosial saat ini membuat persoalan ini semakin menarik. Kita setiap kali melihat orang berlibur, melihat orang membeli kendaraan baru, makan di restoran mahal, berbagai barang yang sedang tren, tanpa sadar kita bisa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Padahal yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian dari kehidupan seseorang. It's only 60 second. Dan itu sudah bisa mempengaruhi cara pandang atau pola berpikir kita. Kita tidak tahu kondisi keuangannya, kita tidak tahu bagaimana seseorang memperoleh barang tersebut. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi di balik sebuah unggahan. Karena itu, jangan sampai standar hidup kita ditentukan oleh apa yang sedang viral. Tidak masalah kalau teman membeli barang baru, kita belum mampu belinya. Tidak masalah kalau orang lain nongkrong di tempat yang mahal, sementara kita memilih tempat yang lebih sederhana. Karena tujuan mengatur keuangan bukan untuk melihat paling kaya. Tujuannya adalah supaya kita mampu menjalani kehidupan sesuai kemampuan. Dan mungkin inilah makna lain dari kata in this economy. Jadi bukan sekedar candaan yang disebutkan oleh generasi muda atau generasi Z, tetapi sebuah pengingat bahwa kondisi ekonomi membuat kita perlu lebih sadar dalam menentukan pilihan. Generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman, boleh menikmati teknologi, boleh mengikuti tren, tetapi tetap perlu memiliki batas, karena mengikuti tren itu menyenangkan, tetapi memiliki kendali atas keuangan jauh lebih penting untuk kehidupan jangka panjang. Pendengar, akhirnya kita kembali pada satu pertanyaan sederhana. Saat kondisi ekonomi berubah, tentunya apakah gaya hidup, sudut pandang atau pola berpikir kita juga harus berubah, atau justru kita perlu mempertanyakan gaya hidup yang sama dan mencari cara untuk meningkatkan penghasilan?
kita bisa renungkan bersama pendengar. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 59 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Sibolga Menyapa pagi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar sepanjang 60 menit. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Halo RRI yang hadir menemani pendengar di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini. Senin 28 September 2026. Pendengar, Halo RRI hadir menemani pendengar semua di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di program Halo RRI ini merupakan ruang komunikasi antara masyarakat selaku antara pendengar selaku masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Karena melalui program Halo RRI, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang pendengar sampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Kami juga membuka ruang bagi para pendengar yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaik maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Jadi pendengar bisa menyampaikannya kepada kami melalui Halo RRI edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Pendengar dapat bergabung bersama kami melalui sambungan telepon kami di 0631-22506, melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033, atau melalui media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga. Kami nantikan pendengar semua untuk terlibat menyampaikan berbagai macam tanggapan, komentar, saran maupun aspirasi pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini. Dan pendengar, sembari kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19. Selamat mendengarkan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating, nata sampir dolam, nati naga dormi jinem.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan

0: Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026. Mendengar, kami informasikan bahwa Halo RRI menemani pendengar semua di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Halo RRI ini pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena setiap masukan yang disampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Kami juga membuka ruang bagi pendengar yang ingin berbagi kisah inspiratif atau menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Dan pendengar, sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk dari David. Selamat pagi, Halo RRI Pro 1 Sibolga. Tolong sampaikan kepada Kadis PUPR Kota Padang Sidimpuan agar segera memperbaiki dan mengaspal Jalan Ahmad Yani menuju Jalan MT Haryono, Simpang 3, Kampung Marancar. Juga Jalan K.H. Haji Jubair Ahmad, Jalan BM Muda Silandit, Pokenjior, karena jalan tersebut rusak parah sekali. Begitu juga Simpang 3 PU Padang Sidimpuan juga rusak parah. Baik, Saudara David, kami akan catat saran atau kritik ini untuk bisa disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Padang Sidimpuan untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di beberapa titik di Kota Padang Sidimpuan tentunya. Ada pesan WhatsApp lain yang masuk dari Nenek Wirlangga. Selamat pagi, Halo RRI, mau menyampaikan tentang Jalan Eka Satria, Gang Sahata Sarudik. Hampir mau selesai pembangunannya, saya merasa bangga melihatnya. Terima kasih kepada Bapak yang bisa menanggapi keluhan masyarakat warga Sarudik, Kecamatan Sarudik. Baik, terima kasih banyak Nenek Wirlangga atas apresiasinya. Kami sampaikan di Halo RRI bahwa walaupun banyak tentunya hal-hal yang perlu diperbaiki, ada hal-hal yang pantas atau patut untuk diapresiasi. Ada lagi, Halo Kakak, selamat pagi menjelang siang. Saya Anhar dari Sidempuan. Kebetulan saya dari gen milenial dan fenomena saat ini kami melihat adik-adik gen Z sangat jauh berbeda dengan kami. Kemungkinan cara pandangannya berbeda, namun kami tidak memungkiri bahwa banyak juga adik-adik Gen Z yang pekerja keras namun sangat disayangkan lebih banyak yang hanya mencari posisi nyaman walau dengan ketidakadaan, hanya terlihat senang bukan hidup senang. Memang saat ini lowongan pekerjaan sangat minim, namun rata-rata orang tua Gen Z memiliki lahan setapak, namun adik-adik tidak mau mengelola lahan tersebut untuk mendapatkan 1 juta per minggu, lebih memilih jajan 100 ribu per minggu. Ayo adik-adik yang belum memiliki pekerjaan, garukan tangan kita ke tanah, lebih kuat, lebih semangat. Oke, ini salah satu aspirasi atau

cerita. Cerita yang komentar dari saudara Anhar di Padang Sidimpuan ini juga termasuk ke dalam cerita pribadi yang dibagikan melalui Halo RRI agar generasi Z yang disebutkannya di dalam pesan WhatsApp ini untuk bisa lebih bersemangat lagi untuk bekerja apapun, walaupun saat ini lowongan pekerjaan itu sangat minim, dan ini juga bisa menjadi catatan untuk wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk bisa bagaimana caranya menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi agar mengurangi pengangguran. Oke, ini juga termasuk catatan yang baik sekali. Oke, ada pesan WhatsApp lagi yang masuk, masih dari saudara David. Tolong sampaikan kepada Kadis PUPR Bidang Sumber Daya Alam agar memperbaiki pintu air irigasi dan tembok parit di Jalan Sihoring-Horing, Kelurahan Batuna 2 Jaya, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2, karena belum diperbaiki pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Oke, ini beberapa waktu lalu juga sudah ada yang mengirimkan pesan yang sama, pesan serupa di Halo RRI, dan semoga kedepannya untuk bisa segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Pendengar bisa menyampaikan kritik, masukan, aspirasi maupun apresiasi kepada individu atau instansi yang memberikan pelayanan publik terbaiknya kepada pendengar. Pendengar bisa menyampaikan semua saran, komentar maupun apresiasinya di Halo RRI edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Dan kami informasikan juga bahwa Halo RRI menemani pendengar semua di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI melalui telepon kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik pendengar, sembari kami nantikan pendengar lainnya bisa bergabung bersama kami melalui telepon maupun pesan WhatsApp, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Aishiteru dari Zivilia. Selamat mendengarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Halo RRI. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar, kita tadi sudah mendengarkan banyak masukan masuk melalui pesan WhatsApp yang menyampaikan terkait fasilitas publik, infrastruktur maupun lowongan pekerjaan di daerah kita di Sibolga dan Tapanuli. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kembali kami informasikan bahwa Halo RRI menemui pendengar semua di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua di 50 menit hingga 60 menit kebelakang. Azizia Khurfatul Jannah pamit dari Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di program 1 RRI Sibolga, karena di formasi pukul 10 pendengar akan kami hadirkan laporan cuaca dari BMKG Ferdinand Lumban Tobing. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Baik, mendengar program Satu Era Risi Bolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Pendengar, senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus Pengarus Taman Gender edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Pendengar, di Pengarus Taman Gender edisi hari ini kita akan membahas tentang weaponize incompetence. Jadi ketika tidak bisa menjadi alasan. Pendengar, mungkin kita pernah mendengar seseorang berkata, aduh, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa masak gitu. Duh, aku nggak tahu cara mencuci pakaian. Duh, aku nggak pernah ngurus anak. Kalau urusan rumah, aku sih emang nggak bisa. Kalimat seperti ini, pendengar, mungkin terdengar biasa dan sering kali kita dengar. Apalagi setiap orang memang memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang pandai memasak, ada yang tidak, ada yang terbiasa mengurus rumah, ada yang belum terbiasa, ada yang lebih memahami pekerjaan tertentu, sementara yang lainnya masih harus belajar. Masalahnya muncul ketika kalimat saya tidak bisa terus digunakan untuk menghindari sebuah tanggung jawab. Nah, hal seperti ini belakangan banyak dibicarakan di media sosial dengan istilah weaponize incompetence. Secara sederhana, istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang menunjukkan atau mempertahankan ketidakmampuannya dalam melakukan sesuatu atau tugas, sehingga pekerjaan tersebut akhirnya terus dikerjakan oleh orang lain. Contoh sederhananya, ini seorang pasangan mengatakan tidak bisa mencuci pakaian. Akhirnya pasangannya lagi yang mencuci. Besok hal yang sama terjadi. Minggu berikutnya juga akan sama. Lama-kelamaan, satu orang mengerjakan semuanya karena dianggap lebih bisa. Begitu pula dengan urusan anak. Jika di rumah, saya tidak tahu cara menyiapkan perlengkapan anak. Saya tidak tahu jadwal sekolahnya. Saya tidak tahu harus membawa apa ketika anak sakit. Nah, kalau semua berakhir dengan satu orang yang mengambil alih, maka persoalannya bukan lagi sekedar siapa yang lebih bisa, tapi bagaimana tanggung jawab ini bisa dibagi. Pendengar, tentu kita tidak boleh sembarangan memberi label kepada seseorang. Tidak semua orang yang tidak bisa melakukan sesuatu berarti sengaja menghindari tanggung jawab. Ada yang memang belum pernah belajar, jadi memang harus diajari lebih dulu. Ada yang memang membutuhkan bantuan, jadi harus kita beri lebih dahulu atau kita tolong dulu. Ada yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi, jadi kita berikan kesempatan. Karena itu yang penting adalah melihat polanya, apakah seseorang mau belajar, apakah ada usaha untuk membantu, atau justru ketidakmampuan itu terus dipertahankan karena pada akhirnya orang lain yang mengerjakannya. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas dalam konteks Pengarus Taman Gender. Karena jika kita kerucutkan, kita perkecil, contohnya saja pekerjaan rumah dan pengasuhan anak, selama ini sering kali dianggap sebagai tugas seorang perempuan. Padahal rumah adalah tempat bersama. Keluarga juga dibangun sederhana gitu. Dan anak itu juga harus dididik bersama. Lalu bagaimana seharusnya pembagian peran di dalam keluarga? Nah, kelanjutannya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Namun sebelum itu, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagunya pas sekali buat Pengarus Taman Gender kita. Lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight. Pendengar, selamat mendengarkan.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di program khusus pengarus Taman Gender edisi hari ini, 28 September 2026, dan kita akan membahas tentang weaponize incompetence. Pendengar, kita lanjutkan pembahasan tentang weaponize incompetence. Ada satu kalimat yang mungkin sering kita dengar, saya membantu istri mengurus rumah. Sekilas kalimat ini terdengar positif, tetapi coba kita pikirkan kembali. Kalau rumah adalah milik bersama dan keluarga dibangun bersama, apakah ketika seorang suami mencuci pakaian, memasak atau mengurus anak itu benar-benar disebut membantu? Atau sebenarnya itu memang bagian dari tanggung jawab bersama? Nah, hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Ketika seorang istri membantu suaminya mengurus pekerjaan tertentu, tentu itu juga bentuk kerjasama. Yang menjadi persoalan adalah ketika seluruh pekerjaan rumah dianggap otomatis menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Disinilah konsep pengaruh kesetaraan gender menjadi relevan. Kesetaraan gender itu bukan berarti laki-laki dan perempuan harus melakukan semua hal dengan jumlah yang persis sama. Tetapi setiap orang mendapatkan kesempatan, tanggung jawab, dan perlakuan yang adil sesuai kondisi dan kesepakatannya. Dalam sebuah keluarga, pembagian pekerjaan bisa disesuaikan. Siapa yang memiliki waktu lebih banyak, siapa yang sedang bekerja, siapa yang memiliki kemampuan tertentu. Bagaimana jadwal anak, semua bisa dibicarakan. Yang terpenting, jangan sampai satu pihak terus-menerus menjadi pengelola utama rumah tangga, sementara pihak lain hanya menunggu diperintah. Karena pekerjaan rumah sebenarnya tidak berhenti pada aktivitas seperti menyapu, memasak, atau mencuci. Ada juga pekerjaan yang tidak terlihat, mengingat jadwal imunisasi anak, memastikan stok makanan tersedia, mengingatkan jadwal pembayaran tagihan, memikirkan perlengkapan sekolah, mengecek kebutuhan keluarga, bahkan mengingat kapan harus membawa anak check up atau kontrol ke dokter. Semua itu membutuhkan waktu dan pikiran. Dalam pembahasan tentang keluarga, beban seperti ini sering disebut sebagai beban mental atau mental load. Dan ketika semuanya hanya dipikirkan oleh satu orang, maka kelelahan ini bukan hanya berasal dari pekerjaan fisik, tetapi juga dari tanggung jawab atau dari mental untuk terus mengingat dan mengatur berbagai kebutuhan keluarga. Karena itu, pembagian peran yang sangat sehat bukan hanya kamu masak, saya cuci piring, tetapi juga kita sama-sama bertanggung jawab memastikan rumah dan keluarga berjalan dengan baik. Pendengar, mungkin ini bisa menjadi refleksi sederhana untuk kita semua. Kalau pasangan kita harus selalu meminta bantuan, apakah kita benar-benar sedang berbagi tanggung jawab? Atau kita sebenarnya hanya menunggu instruksi? Dan kalau kita memang belum bisa melakukan sesuatu, apakah kita bersedia untuk belajar? Karena mengatakan tidak bisa ini seharusnya menjadi awal untuk belajar, bukan alasan untuk selamanya tidak bertanggung jawab. Apalagi ada kata malas, itu tidak dibenarkan. Pendengar, dari sini kita bisa melihat bahwa persoalan weaponize incompetence bukan hanya tentang laki-laki atau perempuan. Ini tentang bagaimana seseorang menjalankan tanggung jawab dalam hubungan dan keluarga. Karena siapapun bisa berada di posisi yang merasa terbebani. Lalu bagaimana cara membedakan antara benar-benar tidak bisa, belum bisa, dan tidak mau? Kita akan bahas itu di segmen terakhir. Namun sebelum kita beranjak ke pembahasan tersebut, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Labirin dari Tulus. Selamat mendengarkan.

0: Dunia.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Batasi Rasa dari Mahal Ini. Dan pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program khusus pengarus Taman Gender edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang weaponize incompetence. Pendengar, sebenarnya tidak ada yang masalah dengan mengatakan saya belum bisa. Kita semua pernah berada pada posisi tersebut. Tidak bisa memasak bukan masalah, tidak tahu cara menggunakan mesin cuci bukan masalah, ataupun hal yang lainnya. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang tidak mau belajar karena tahu akan ada orang lain yang mengambil alih. Disinilah komunikasi menjadi sangat penting. Daripada mengatakan kamu memang tidak pernah mau membantu, bisa dimulai dengan percakapan, pekerjaan rumah ini terasa berat kalau saya kerjakan sendirian, bagaimana kalau kita bagi? Atau ketika memang belum bisa, saya belum tahu caranya, bisa ajarkan saya? Nah, kalimat seperti ini mungkin sederhana tetapi menunjukkan adanya kemauan untuk mengambil tanggung jawab. Karena tujuan dari pembagian peran ini bukan mencari siapa yang paling banyak bekerja. Tujuannya adalah agar tidak ada satu pihak yang merasa seluruh beban keluarga berada di pundaknya. Dan ini juga penting dalam pendidikan anak. Anak laki-laki maupun anak perempuan perlu diajarkan keterampilan hidup. Keduanya perlu tahu bahwa memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menjaga adik, mengatur uang, dan merawat lingkungan rumah bukan pekerjaan yang melekat pada satu jenis kelamin. Begitu pula dengan keberanian mengambil keputusan, mencari penghasilan, belajar teknologi, dan mengembangkan kemampuan. Semua itu adalah keterampilan hidup. Karena kalau sejak kecil kita terus mengatakan itu pekerjaan perempuan, itu pekerjaan laki-laki, maka tanpa sadar kita sedang membentuk batasan berdasar gender, padahal dunia itu terus berubah. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bekerja, sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa mengurus keluarga, dan tentunya sama-sama bisa berkontribusi di lingkungan masyarakat. Jadi ketika istilah weaponize incompetence ramai dibicarakan di media sosial, mungkin kita tidak perlu sekedar ikut menggunakan istilahnya. Kita bisa mengambil pelajaran yang lebih sederhana. Tidak bisa bukan aib, belum bisa bukan masalah. Tetapi kalau sudah tahu tidak bisa dan tidak mau belajar karena berharap orang lain selalu mengajarkan, disitulah pembagian tanggung jawab perlu dibicarakan. Pendengar, mari kita mulai dari rumah. Tidak perlu menunggu ada pertengkaran, tidak perlu menunggu salah satu pihak merasa kelelahan. Bicarakan pekerjaan rumah, bicarakan pengasuhan, bicarakan keuangan, bicarakan siapa yang melakukan apa, yang melakukan ini. Dan yang paling penting, jangan melihat pembagian peran sebagai pertandingan antara laki-laki dan perempuan. Lihatlah sebagai bentuk kerjasama. Karena keluarga yang kuat bukan keluarga yang semua pekerjaannya dilakukan satu orang, tetapi keluarga yang setiap anggotanya bersedia mengambil bagian. Jadi pendengar, bagaimana menurut pendengar? Apakah di keluarga pendengar pembagian pekerjaan rumah sudah dilakukan secara adil? Mari kita pikirkan bersama dan mari perbaiki. Pendengar, itu tadi pengarus Taman Gender edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilsson's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yansei Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah. Bertambah lagi koleksinya. Bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar semua. Dan Zia Aziziah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program informasi serta hiburan lainnya. Dan pendengar, untuk menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Zia hadirkan lagu film favorit dari Sheila on Seven. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Lu coba.
1: Ya, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
5: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
4: Emang dessertnya apaan, Boy?
5: Pisang lumer coklat.
4: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
5: Hah? Maksudnya, Bang?
4: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
5: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
4: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
5: Bang, makan Bang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda hadir lagu-lagu daerah menemani suasana siang Anda saat ini. Dan cuaca di luar itu panas banget ya pendengar ya. Ya, kalau misalnya udah cuacanya panas, tetap yang namanya menggunakan baju lengan panjang ya. Oke, kalau gitu tetap bersama kami di program 1.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam

0: agenda kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

Iya, baik pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Dan selanjutnya informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, hadir untuk Anda nanti lintas media tol dari program 1 RRI Gunung Sitoli, hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.

saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: sehingga pegawai pemerintah tidak hanya mencari celah di mana mereka ingin bermain, tapi mereka bekerja secara profesional.
1: Dan juga kita sudah menyiapkan dua perahu karet di Kecamatan Batang Tualang untuk membantu apa?
2: Mengundang seluruh ngalter ho, suada ho, dan supaya tidak hanya sifatnya seremoni.

0: benda itu sampai ke jalan dan ke rumah warga.
1: 3 kecamatan di Kabupaten Langkat terdampak banjir, yakni Padang Tualang, Sawit Seberang, dan Wampu. Di Kecamatan Padang Tualang, banjir terjadi akibat luapan air setelah hujan deras sejak malam hari. Akibatnya, akses jalan sempat terputus. Namun, kondisi air kini berangsur turun. Di Kecamatan Sawit Seberang, luapan air sungai sempat menggenangi Desa Alur Gadung. Kondisi air di wilayah tersebut juga mulai berangsur turun. Sementara di Kecamatan Wampu, ketinggian air mencapai 10 hingga 50 cm. Genangan membuat jalan poros desa sepanjang sekitar 200 meter tidak dapat dilalui. Warga sementara menggunakan jalan alternatif melalui Dusun 1 Bukit Gantung di Desa Mekarjaya. Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Langkat Muhammad Ansari pada Minggu 27 September mengatakan, hingga kini masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing, sementara petugas terus memantau perkembangan.
0: Sampai dengan saat ini kita masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing dan tim BPBD memantau terus perkembangan dan juga kita sudah menyiapkan 2 perahu karet di Kecamatan Padang Tualang untuk membantu apabila masyarakat membutuhkan dan mudah-mudahan kita berdoa banjir dapat segera surut dan masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana biasa.
1: Perkembangan kondisi sungai juga menjadi perhatian terutama di kawasan Batang Serangan. Warga melaporkan permukaan sungai Batang Serangan kembali naik. Rio Nopiansah, warga setempat, mengatakan jalan menuju penyeberangan darurat atau jembatan alternatif menuju Batang Serangan kini kembali tergenang. Ketinggian air disebut naik sekitar 2 meter dari kondisi biasanya.
2: Jalan menuju ke penyeberangan darurat atau jembatan penyeberangan alternatif menuju Batang Serangan sudah digenangi air dan ketinggian naik kurang lebih sekitar 2 meteran dari tempat biasanya. Tinggi juga ya, tidak bisa nyebrang karena derasnya air, sampahnya lagi, takut untuk nyebrang.
1: BPBD Kabupaten Langkat berharap hujan tidak kembali turun, sehingga banjir dapat segera surut dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian, Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Akses jalan terputus.

0: angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
1: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nia Sutara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nia Sutara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
0: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak. Tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
1: Guru SD Sanawuyu Adiza Ruzai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
1: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basanas Kabupaten Deli Serdang membangun rumah layak huni untuk Nek Ngateni, warga desa Sudirejo, Kecamatan Namorambe. Pembangunan rumah tersebut menggunakan zakat ASN dan juga melibatkan warga setempat. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Zakatnya para pegawai negeri sipil.
5: Rumah layak huni mulai dibangun untuk Ngateni, warga desa Sudirejo, Kecamatan Namorambe, melalui bantuan zakat ASN yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan bersama Kepala Basnas Surya Putra. Selain untuk membantu Ngateni mendapatkan hunian yang lebih layak, pengerjaan rumah tersebut juga memberikan kesempatan kerja bagi warga setempat. Bupati Deli Serdang, Asriluddin Tambunan mengatakan pembangunan rumah tidak layak huni tersebut merupakan jaket dari para ASN yang beragama Muslim. Ia meminta masyarakat yang terlibat dalam pembangunan mengerjakan rumah tersebut dapat dikerjakan dengan baik dan memberikan hasil terbaik bagi penerima bantuan.
4: Dari jaketnya para pegawai negeri sipil yang ada di pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dikumpul oleh teman-teman Basnas. Berangkat kemari dalam kategori desil 1. Jadi desil itu ada 1 sampai 10. Itu dasar kita mengarahkan bantuan ini kemari.
5: Ia menambahkan program bantuan rumah layak huni tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan zakat ASN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal. Ia menerangkan bahwa tahun ini sebanyak 7 rumah yang akan dibedah, prioritasnya untuk masyarakat desil 1 dan 2. Sementara Ngateni yang menginjak usia senja mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepadanya. Dari Medan, Ilham Daulay, RRI Tursemudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Medan mendorong digitalisasi pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Medan mendukung inovasi pengawas MU untuk memperkuat pengawasan ASN. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mendukung penuh inovasi digitalisasi pengawasan internal yang digagas Inspektorat Kota Medan melalui Pengawasmu atau Pengawasan Medan untuk Semua. Pengawasmu merupakan inovasi digital yang mencakup pengawasan internal, pemantauan tindak lanjut rekomendasi, pemeriksaan, konsultasi secara daring, whistleblowing system, pengelolaan data pengawasan hingga penyajian informasi kinerja secara terpusat. Riko menilai kehadiran sistem tersebut penting untuk mengubah citra Inspektorat dari lembaga yang ditakuti menjadi mitra strategis bagi aparatur sipil negara, ASN, dan perangkat daerah untuk berkonsultasi. Menurutnya, terdapat sejumlah perilaku ASN yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Mulai dari ketidakprofesionalan dalam memberikan pelayanan, budaya nongkrong di kafe saat jam kerja, hingga persoalan pungutan liar dan korupsi. Karena itu, Riko berharap digitalisasi pengawasan internal dapat memberikan nyawa baru bagi Inspektorat Kota Medan dengan mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan sekadar penindakan.
2: Saya ini berharap tentang bagaimana ASN kita bisa bekerja profesional, layaknya benar-benar bisa dipercaya di depan masyarakat. Keinginan kami adalah Inspektorat ini memiliki nyawa penuhnya untuk menjaga integritas dari ASN tersebut dan pegawai-pegawai pemerintah. Sehingga pegawai pemerintah itu tidak hanya mencari celah di mana mereka ingin bermain, tapi mereka bekerja secara profesional dan memahami ada aturan-aturan yang berlaku. Fungsi Inspektorat menyiapkan agar hal tersebut bisa terlaksana dengan baik.
1: Lebih lanjut, Riko berharap digitalisasi pengawasan internal melalui Pengawasmu dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Para wisudawan Universitas Nias Raya, Uniraya Nias Selatan diharapkan mampu melanjutkan estafet pembangunan dengan menjadi sarjana dan ahli media yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan Anoveri Solo.
3: Staf ahli Bupati Nias Selatan Seksama Sarumaha mendorong generasi muda Nias Selatan untuk mampu menghadapi tantangan global di era digital tanpa melupakan akar budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal, pariwisata, serta kekayaan alam merupakan fondasi penting bagi identitas daerah yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Hal itu ia sampaikan mewakili pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada pelaksanaan wisuda ke-6 Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan yang berlangsung di Aula Kampus Uniraya baru-baru ini. Seksama Sarumaha menilai perpaduan antara kekuatan lokal dan kecakapan digital dapat menjadikan generasi muda Nias Selatan lebih kompetitif baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, para wisudawan Uniraya diharapkan mampu melanjutkan estafet pembangunan dengan menjadi sarjana dan ahli media yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
4: Ketika kekuatan lokal ini dipadukan dengan kecakapan digital, kalian akan menjadi generasi yang tidak hanya kompetitif di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global. Universitas Nias Raya telah membuktikan perannya sebagai motor penggerak literasi dan pendidikan di wilayah kita. Kini tongkat estafet pembangunan ada di tangan kalian. Jadilah sarjana dan ahli media yang adaptif.
3: Seksama Sarumaha menambahkan pemanfaatan teknologi digital dapat diarahkan untuk mengangkat potensi Nias Selatan, membuka lapangan kerja melalui sektor kreatif, meningkatkan efisiensi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta memperkenalkan budaya Nias Selatan ke dunia. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penguatan ekosistem pendidikan dan pengembangan kepemudaan di daerah. Namun, dukungan tersebut membutuhkan keterlibatan generasi muda melalui ide-ide segar, inovasi dan kerja keras untuk mendorong kemajuan daerah. Dengan demikian, ia meminta para wisudawan untuk tidak berhenti belajar, menjaga nama baik alma mater dan kehormatan keluarga dimanapun berada. Ia juga mengajak alumni Universitas Nias Raya menjadi agen perubahan yang menghadirkan solusi serta membuktikan diri sebagai generasi unggul yang berkarakter, berintegritas, dan siap berkarya. Demikian, Anoverly Skulu melaporkan.

0: Sebanyak 100 peserta mengikuti workshop pembuatan aksesoris etnik karo di gereja GBKB Bambu Raya. Peserta berhasil membuat kalung etnik karo motif berkabulu dalam berbagai model. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Sekarang kami bikin aksinya untuk pelatihan etnik karo.
2: Para peserta akhirnya berhasil membuat aksesoris etnik karo, kalung etnik karo motif bekabulu yang dibentuk berbagai model. Keberhasilan ini saat peserta mengikuti workshop yang digelar Moria Klasis, Medan Deli Tua di gereja GBKP Bambu Raya Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan workshop pembuatan aksesoris etnik karo diikuti sebanyak 100 peserta yang dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok membuat 3 kalung etnik karo motif bekabulu dari berbagai model yang dipandu narasumber Elsa Maria Pesen Galeri Medan. Ketua Moria Klasis Medan Deli Tua Leni Priska Borusurbakti mengatakan digelarnya kegiatan sebagai komitmen dalam membudayakan dan melestarikan etnik karo. Selain itu juga sekaligus untuk meningkatkan keterampilan serta pemberdayaan perekonomian pelaku UMKM khususnya yang tergabung dalam Moria Klasis Medan Deli Tua. Ia menambahkan peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari berbagai rungkun-rungkun di Moria Klasis Medan Deli Tua. Ia apresiasi seluruh peserta sangat antusias mengikuti acara, terutama narasumber yang telah semangat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi UMKM.
1: UMKM kan kami ada program nih di bidang Moria Klasis, bidang baru UMKM. Jadi dulu kami sosialisasi, sekarang kami bikin aksinya untuk pelatihan etnik karo untuk Moria Klasis Medan Deli Tua. Pesertanya dari berbagai rungkun-rungkun yang ada di 34 rungkun Klasis Medan Deli Tua. Salah satunya adalah UMKM ini bisa meningkat selain untuk pribadi, bisa dipakaikan untuk peningkatan ekonomi keluarga juga.
2: Ketua pelaksana kegiatan juga selaku Kepala Bidang 3 UMKM Moria Klasis Medan Deli Tua, Benaria Boru Pinem mengatakan pada tahun 2026 pengurus Moria Klasis Medan menggelar sebanyak 2 program. Program pertama sosialisasi UMKM dan kedua pelatihan pembuatan aksesoris budaya karo tersebut. Pihaknya dari pengurus Moria Klasis bangga bekerja sama dengan Elsa Maria berkomitmen untuk terus menjalin sinergi ke depannya.
1: Aksesoris yang digunakan untuk budaya karo, kalung berbahan dasar bekabulu karo, inilah pada hari ini. Namun untuk kelanjutannya nanti kami tetap berhubungan dengan narasumber yakni Elsa Mira, ingin melestarikan budaya karo, itu akan terus berhubungan dengan Ibu Elsa Mira, karena Ibu Elsa Mira juga sudah termasuk ya pelaku UMKM yang berhasil di Kota Medan.
2: Sementara Elsa Maria merasa senang atas kegiatan peserta yang mengikuti pelatihan mencapai sebanyak 100 peserta.
1: Dalam kegiatan ini saya sangat senang sekali. Yang terdaftar di saya di 50 orang aja. Ternyata begitu hari hanya datang 100. Terima kasih untuk antusiasnya dan mereka sangat-sangat ingin tahu, sangat pingin bisa membuat itu kalung seperti apa yang saya contohkan, cepat menang. Upaya ini sebenarnya melestarikan budaya bangsa. Kain-kain ini kita budayakanlah itu dengan kalung, bros, anting, dan tas.
2: Ia menambahkan sampai saat ini brandnya telah menciptakan sebanyak 1.700 kalung etnik berfokus dari berbagai wastra atau kain tradisional. Dari batik, tenun NTT, ulos Toba, Simalungun hingga karo. Kemudian dituangkan ke dalam produk mode kreatif seperti tas, bros, antik, kalung, dan sebagainya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Forkada Kepulauan Nias, pimpin pembentukan Perkumpulan Konservasi Tuadaho. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Forum pembentukan Perkumpulan Konservasi Cagar Budaya Ngaut Tuadaho dipimpin langsung oleh Dr. Eliunus Warubu selaku Ketua Forum Kepala Daerah Sekepulauan Nias, bertempat di Desa Lahemo, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias. Pertemuan istimewa ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya mempertemukan dua garis keturunan besar leluhur Nias dalam satu forum pelestarian. Dalam arahannya, Eliunus menegaskan pelestarian makam megalit Tuadaho di Lahemo bukan hanya urusan satu marga, tetapi tanggung jawab bersama sebagai cagar budaya nasional. Eliunus mendorong forum ini menjadi lembaga resmi yang berbadan hukum dan bermitra dengan pemerintah untuk menjadikan Lahemo sebagai destinasi wisata sejarah modern. Tujuan pembentukan perkumpulan ini adalah mempererat seluruh keturunan Ho, meneliti dan mendokumentasikan silsilah Ngaute Tuadaho, serta menjaga dan melestarikan situs peninggalan leluhur.
2: Tentu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah dan mengundang seluruh Ngaute Ho, Tuadaho, dan supaya tidak hanya sifatnya seremoni, maka ada sebuah tindak lanjut yang akan nanti kita diskusikan secara bersama seluruh Ngaute Tuadaho. Tentu Bapak Ibu, walaupun tadi kami awali bahwa ini adalah pembentukan forum, namun ini hanya inisiasi awal dari panitia, tapi keputusan hari ini nanti kita ambil baik nama maupun bentuk yang kita mau buat secara bersama Nihale Fau Fahasara.
1: Hadir dalam pertemuan tersebut yakni keturunan Tuadaho seperti Marga Warubu, Marga Gule, Halawa, Ndaha, serta perwakilan keturunan Sauselama, Marga Zendate, Harifa, Lauli, serta tokoh adat dan sesepuh. Munyeli Harifa melaporkan.
0: Sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan masih tetap minim. Berikut Liana Setion menurunkan laporannya.
3: Hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan yang signifikan dalam setahun terakhir. Meski pendapatannya terus menurun, para nelayan tetap berkomitmen untuk melaut demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itu dikatakan Boni Sinaga, seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait minimnya hasil tangkapan yang didapat para nelayan setahun belakangan ini. Ia menyebut, meski pendapatan nelayan tradisional semakin lesu, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk melaut karena melaut sudah menjadi pekerjaan utama dalam menutupi kebutuhan keluarga.
4: Biasanya setiap satu tahun kalau sekali masih kena ikan. Ini dalam 3 tahun ini jauh datang naga-naga ikan. Oh, cukup makan lah itulah.
5: Iya, kalau sekarang kadang terus
4: makan pun tak cukup.
5: Itulah. Iya, awak
4: kata dia. Mau belanja tak pulang. Masih nasiban lah.
5: Ini awak pinjam dulu uang lah nak beli minyak. Biar bisa berangkat. Bilang pahit.
4: Satu malam. Bukan sepagi lah pulang kau, Pak.
3: Selanjutnya, Boni berharap cuaca lebih bersahabat lagi dan hasil tangkapan juga lebih meningkat sehingga kedepannya kehidupan para nelayan sejahtera. Liana Sution melaporkan.

0: Seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan aksi demo tunggal ke kantor Inspektorat dan PMD untuk menyoroti dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan sejumlah oknum kades nakal. Berikut laporan Mof dan Zega.
1: Aksi unjuk rasa Simon Situmorang ke kantor Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tawal Tengah PMD Tapteng di Pandan merupakan bentuk kritikan untuk mengingatkan kembali tindak lanjut penuntasan dugaan kasus korupsi dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat sejak 2021 lalu. Selain itu, Simon juga mempertanyakan pihak pemerintah mengenai status hukum 13 kepala desa kades yang dinonaktifkan. Dalam aksi tunggalnya, Simon mendesak pemerintah melalui kantor inspektorat maupun PMD agar transparan melakukan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan pengembalian uang negara dan juga status hukum dugaan korupsi para oknum kepala desa. Di kesempatan itu, Simon juga melaporkan oknum kepala desa Maduma ke Dinas PMD terkait dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2022 hingga 2025.
2: Melaporkan salah satu desa, yakni Desa Maduma, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait penggunaan pengelolaan dana desa periode tahun anggaran 2025 dan sampai dengan 2025, dari 2022 sampai dengan 2025. Nah, ketika kita taksasi dari 4 tahun itu, kepala desa ini mengelola anggaran dana desa sekitar 2,8 M. Jika aksi tunggal saya ini tidak segera, beberapa poin tadi tidak dituntaskan dalam kurun waktu 2 minggu, maka saya sudah berjanji tadi kepada pihak inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah, saya akan menggandeng berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya rekan-rekan koalisi LSM Gempar Gerakan Masih Perjuangan Rakyat, ada 5 LSM yang bergabung di sana, delegasi yang pada saat ini ada saudara Edianto Simatupang dan saudara Irwan Sadaulat. Kami akan melakukan aksi besar-besaran, akan menurunkan massa dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Sementara, Kepala Dinas PMD Tapteng Julkifli Simatupang memastikan akan segera jemput bola untuk meminta data akurat kepada inspektorat terkait dengan rincian dugaan kasus korupsi 13 kepala desa yang dinonaktifkan, mulai dari jumlah kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum hingga proses pengembalian uang negara yang berdasarkan hasil audit dari pihak inspektorat untuk kemudian segera dipublikasikan kepada masyarakat. Mengenai laporan dugaan korupsi oknum kepala desa Maduma, Julkifli juga memastikan untuk segera turun ke lapangan bersama pihak inspektorat dengan harapan adanya tambahan bukti pendukung dari masyarakat sehingga memperkuat proses audit maupun pemeriksaan. Demikian Mofer dan Ciga melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talamanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Iya, baik pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hadir untuk Anda ya sore ini. Siang ya, siang menjelang sore. Silakan di 0631225506. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nih, semangat kali Ariel. Panas cuaca nih.
1: Cerah cuaca di sini, dua hari hujan.
0: Hujan ya? Sekarang hujan juga?
1: Cerah hari ini, dua hari hujan.
0: Oh, cerah hari ini. Janganlah ngegas kali ngomongnya.
1: Enggak kedengeran sih, makanya digas.
0: Oke, silakan ini lagunya apa?
1: Lagunya Termenung aja lah.
0: Termenung?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Ada dari Kinurjan.
0: Termenung ya. Coba Wide coba cari dulu ya. Caca Handika ini sama Titik Sandora.
1: Titik Sandora aja lah.
0: Titik Sandora. Udah lama kali itu udah jadul. Oke lah.
1: Ya lah. Kalau salamnya buat semuanya lah ya. Kalau bahagia, salam sehat ya. Buat dirimu juga begitu ya. Makasih.
0: Oke, kembali kasih.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita jeng Budia.
0: Iya. Riko, udah lama enggak dengar suaramu, Riko.
1: Oh, maklum lah, ya. Mau kadang dapat di siku, mau kadang enggak.
0: Apanya yang dapat ikan lele itu?
1: Apanya jaringan di siku dengan senawa blok B lantai dasar. Ko.
0: Oh, lantai dasar.
1: Mau dapat mau enggak.
0: Oh. Itu hanya
1: iya udah hilang yang timbul jaringan kita pejam tuh nyi nyi nyi nyi nyi nyi kata milih itu
0: itulah bunyinya ya
1: berarti
0: bantu isi token enggak
1: kalau tepi kata gitu
0: okay.
1: Lagunya ya
0: silahkan
1: di rumah irama sejujur bangkai
0: apa
1: sejujur bangkai
0: sebujur
1: bangkai
0: saya bilang sebujur
1: sejujur bangkai
0: enggak ada sejujur sebujur bangkai
1: itu le itu
0: mati gitu ya oke silakan
1: ada kan jemu dia
0: ada
1: maklum le kan kita kan tak tahu berjemu kerennya orang ketiga kan
0: baru buka lapak le kau
1: oh nak gimana silap banget orang kedua macam kau tanya orang ke lama orang ketiga
0: yo
1: sama kata ajik irama tu sama imeme
0: ya.
1: Tapi bukan itu lah gombo sejujur bangkai
0: sebujur sebujur sejujur juga katanya sama mana
1: iyalah aku nyapa dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Roti sampai Pulau Papua yang mau ikutan semua dalam bisa apapun itu tujuannya lauknya itu juga penggoreng itu juga minyak anjala itu tuh cisalah satu jenguk dia nanti malam siapa
0: ada Bang Harry
1: ya salam kamu ya salam sama lampu hijau
0: oh salam lah lampu hijau
1: iya karena teman tali kami mau koko di siku tapi sayang lah ada sengso
0: alah ada tayo
1: apa sengso lah jadinya kau jadi di siku jenguk dia
0: aduh goyang sengso nya dah
1: aduh dong gaji pun lah aduh gempa tapa tapa muka aduh masih ampuk tiga sini
0: alakan sengso
1: pun lah apa jenis semula pokoknya banyak jenguk dia selamat tu berapa tu digasnya jenguk dia jadi sakit apa lampu
0: ah ya digasnya lah
1: iya digasnya lah ha dan duk adalah kita
0: oke penelpon selanjutnya nih, halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Ida Widya.
0: Iya, selamat siang Ida.
2: Panas di sini Ida.
0: Panas, aduh, nggak bisa nampung hujan lah Ida.
2: Ya, biarlah dulu Ida, berhenti dulu hujannya untuk beberapa hari ini.
0: Oh gitu ya.
2: Masih cukup Ida, persiapan airnya.
0: Iya, hemat-hemat lah air, karena kita nggak tahu kalau hujan tuh. Mau entah seminggu lagi ya kan?
2: Iya lah,
0: harus hemat lah, iyalah. Oke, Lada silakan Dak.
2: Aku mau request lagu Lada ya. Dari, aduh udah lupa aku lagi gara-gara Riko lah ini ya, dari goyang sengso.
0: Goyang sengso dia ya kan? Lagu apa itu?
2: Dari Inesentia aja lah dah. Dari Inesentia.
0: Inesentia?
2: Iya.
0: Apa itu judulnya?
2: Aduh buyung yang itu omat dari manis manja itu ya dah ya.
0: Aduh buyung. Iya. Mengapa lupa padaku
2: Entah dari manis manja grup, iya, entah dari iya. Inesentia.
0: Pokoknya aduh buyung lah ya kan. Ini iya. Itu dari manis manja tuh.
2: Iya dah.
0: Oke. Okay.
2: Salam lah ya buat yang perdana sama yang kedua. Kalau Riko yang merindukan orang ketiga, jadi aku yang dapat.
0: Gak apa-apa lah, dak sekali-sekali dak.
2: Iya, gak apa-apa lah dak.
0: Karena si Riko udah
2: gitunya orang orang ketiga semalam.
0: Iya ya, si Riko udah keseringan dak.
2: Iya. Kalau si Riko jarang nih dia orang ketiga, tapi selalu diinginkannya, tapi
0: oh,
2: gak
0: gitu.
2: Dapat.
0: Ya tapi udah sering juga nih dia dah. Sering juga aja dah.
2: Kalau dia orang ketiga senang banget dia kan.
0: Iya senang dia.
2: Iya. Buat Opung Rania ditunggu suaranya, buat Nenek Hafiza juga. Yang kalau masih ada ngolong-ngolongnya dikirim ke Samosir iya. Jangan sampai melepuk-lepuk di situ.
0: Melepuk-lepuk ini lah, iya bahasanya iya. Udah jangan tahu Eda ya, melepuk-lepuk
2: iya. Jangan sampai melepuk-lepuk di situ, dikirimlah ke Samosir.
0: Iya, biar
2: ngolong-ngolongnya.
0: Biar merasakan juga ya kan, Da?
2: Iya, biar sejuk dulu.
0: Biar ikut juga Eda, melepuk-lepuk Oke.
2: Oke, buat opung Roma, opung Ren, opung Brian, amang Boru Tobing, sama Pak Syahrul, sama Luhut juga, sama Ingot Manel juga. Pokoknya semua-semua lidah tanpa terkecuali. Okay. Ditunggu lagunya, dak ya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, selamat siang, Prodang, Dudang, terlaki, tada.
0: Oke, okay, selamat siang kembali.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
0: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Mu, jamu, jamu.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Iya, Bayi Bergar hadir untuk Anda ya. Manis manja aduh buyung. Silakan di 0312-2506 kembali yang ingin ikutan bergabung bersama Widya di Prodang Dudang. Ada lagi kita, Mas Widya tunggu.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Widya.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Opung Roma.
0: Opung Roma, oh iya Opung Roma. Sehat, Pung?
1: Kenapa lupa dirimu sama diri?
0: Enggak lupa sih.
1: Karena enggak bisa Opung gabung tadi malam.
0: Jangan gitu.
1: Masa lagi dilupakan diri?
0: Enggak lah, enggak lupa lah.
1: Iya,
0: iya, silakan.
1: Tapi pura-pura lupa bilang,
0: Pak. Pura-pura lupa.
1: Nah, kalau itu cocok.
0: Biar
1: kalau
0: bisa
1: dilupakan,
0: biar,
1: tidak kan? Tapi
0: biar
1: kalau
0: Opung
1: pura-pura lupa, iya, nggak apa-apa.
0: Biar Opung masih ingat juga nama Opung, kan gitunya. Nanti
1: Opung nggak ingat namaku sendiri.
0: Nanti Opung yang sih lupa.
1: Karena udah tua bilang. Mana tahu udah amnesia Opungmu ini, ya kan?
0: Iya, makanya.
1: Iya, nggak salah juga sih.
0: Oke, Pung.
1: Oke lah, apa lagu Opungnya? Opung lagi di sawah ini.
0: Apa maunya lagunya?
1: Ini aja. Hitam manis.
0: Hitam manis. Oke, okay, hitam manis ya.
1: Iya.
0: Uh-uh.
1: Ada?
0: Dari Yopi Latul ya.
1: Dari Imam gak ada?
0: Dari Imam ada-ada.
1: Dari Imam aja lah, ganteng itu.
0: Wis. Tau aku udah bilang ganteng ya kan. Suka kali ya, Mak.
1: Iyalah, siapa yang gak suka sama si ganteng ya kan.
0: Iya, Mak, selain itu.
1: Nah, itulah. Ada kan?
0: Ada.
1: Oke, salam-salam yang sudah gabung tadi. Ada siapa? Luhut ya? Ada Royko, ada Mama Anugrah juga. Ya, untuk operannya ditunggu juga suaranya.
0: Iya.
1: Operaya namang Tobing, amang Syahrul, Ingot, Eko. Siapa satu lagi? Opung Adelina lah, satu lagi ditunggulah suaranya. Oke, Wid, buat dirimu tetap semangat ya.
0: Oke, Bu.
1: Udah bawa es?
0: Enggak bawa, cuman beli.
1: Ya sama doang aja.
0: Sama doang ya.
1: Iyalah, enggak bawa tapi dibeli ya sama doang aja.
0: Penting ada gitu ya, Pung ya.
1: Iyalah. Enggak bisa di apa itu kan? Dikurangi.
0: Enggak bisa, Pung. Apalagi panas sekali cuaca nih, Pung.
1: Ya di sini pun panas, bukan kayak hari Sabtu itu hujan seharian sampai malam.
0: Itu makanya.
1: Okelah, cuaca apapun kita syukuri aja ya.
0: Syukuri.
1: Iya, semoga tidak ada korban-korban jiwa ya kan, kebanjiran apa segala macam ya kan.
0: Iya, Pung.
1: Oke lah, Wid.
0: Oke,
1: lagunya
0: Pung
1: tunggu ya.
0: Oke.
1: Selamat siang para dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang para dangdut.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang. Pro Dangdut dengan?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan nenek Atika yang cantik itu.
0: Oh, yang cantik itu yang usianya 17 tahun tuh ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Udah dapat yang meliput-liput itu?
0: Apa nih sekarang yang dapat?
2: Yang meliput-liput itu udah dapat?
0: Belum.
2: Belum. Berarti belum jelas yang dibilang Opung Rania itu ya?
0: Belum.
2: Iyalah. Mungkin udah naik dia?
0: Belum naik.
2: Belum lagi? Mungkin sekalian mencari itu mungkin yang meliput-liput itu.
0: Iya, mungkin lah itu.
2: Kalau enggak dapat yang meliput-liput itu, ongol-ongol itu bawa ke situ.
0: Iya ya.
2: Dan
0: dibagi-bagi ya kan, biar
2: bagi-bagi
0: sama-sama ngerasain. Karena tadi Edak baru tambah juga. Pengen katanya, biar meliput-liput juga dia.
2: Meliput-liput itu? Meliput-liput itu mau dia?
0: Mau, dia berikut juga meliput-liput.
2: Oh, iyalah, aku gak mau aku meliput-liput, Bang.
0: Oke lah.
2: Tapi kalau ngolong-ngolongnya mau aku.
0: Ngolong-ngolongnya mau ya, meliput-liputnya gak mau?
2: Gak mau aku kalau meliput-liput.
0: Ngolong-ngolongnya aja lah kalau gitu.
2: Iya, berarti mengerti dia yang meliput-liput kan?
0: Enggak tahu, entah ngerti dan
2: itulah dong. Nanti lah kita tanya Bur Tambah itu ya.
0: Iya, nanti kita tanya.
2: Oke lah, aku request lagu dulu. Yang tersayang dari Roma Irama.
0: Udah, Roma Irama tadi udah diputar.
2: Udah ya?
0: Udah.
2: Oh iyalah.
0: Capek nanti.
2: Apalah laguku ya? Di sana menunggu, di sini menanti lah.
0: Di sana menunggu, di sini menanti?
2: Iya.
0: Dari siapa itu?
2: dari kalau nggak salah ya dari Yogyakarta.
0: Udah Yogyakarta juga udah diputar. Mau apa? Belum, nggak jadi tadi. Di jadi, sana ya? Menanti, di sini menunggu dari dua racunnya nih.
2: Dua racun?
0: Iya.
2: Ya udahlah, dari mana aja pun jadilah.
0: Yang penting?
2: Yang penting goyang diriku di siang hari ini.
0: Oh iya iya. Okay,
2: ada pula yang sampingku mau goyang-goyang dia katanya.
0: Aduh. Tadi si Riko udah goyang senso.
2: Oh iya. Gitu ya. Iya, sur, katanya ya.
0: Gitulah.
2: Iyalah. Oke, Lanangnya.
0: Oke.
2: Nah, buat semua saja yang sudah gabung ditunggu suaranya. Salam kesehatan. Yang mau gabung pun ditunggu suaranya. Nah, kalau boleh, operannya itu membawa yang meliput-liput itu tidak apa-apa lah ya kan, biar kita nikmati.
0: Iya.
2: Oke, Nang, terima kasih. Selamat siang dan doa adalah kita. Bye bye.
0: Oke, bye. Oke, penelpon selanjutnya di 0331-22506. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Alamak, apa itu?

0: सर कहाँ ले सो रहे हैं? हेलो हेलो
1: kenapa
0: kenapa kedengaran suaranya itu? Suara radionya? Kecilkan radionya dulu. Ah, suara radio udah. Dikecilkan. Udah. Oke, Bang udah, Eko. Iya, silakan Bang Eko.
1: Halo.
0: Iya, silakan biar sempat diputar lagunya Bang Eko. Halo Bang Eko. Halo. Halo Bang Eko.
1: Ya, halo.
0: Iya, silakan ini mau request lagu apa Bang Eko?
1: Ya, aku mau request lagu Bintang Hidang.
0: Hah? Lagu apa?
1: Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman? Bintang Idaman?
1: Iya, dari Sudah.
0: Aduh, kalau nyari lagu kok agak sulit-sulit lah ini. Bintang Idaman.
1: Bisa diputar itu kan?
0: Ya, tunggu dulu aku cari. Soalnya yang jarang
1: dengar
0: lagunya. Bintang.
1: Apa?
0: Enggak ada ini lagunya.
1: Oh, udah dapat.
0: Dari siapa?
1: Sister.
0: Sinaga Sister.
1: Iya.
0: Oh iya iya, oke. Udah dapat lagunya, itu aja.
1: Oke, udah dapat kan?
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat Oma. Buatnya Bunga Delina. Buatnya ada Opu Milgup. Buatnya semua di pendengar kita ya kak.
0: Oke, baik.
1: Oke, buatnya kakak selamat tugas.
0: Iya, baik.
1: Yang berundang di Dangdut Adalah kita.
0: Oke.

stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi

0: yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Oke, baik Bergar. Dan tadi sudah kami hadirkan Pro Dangdut adalah kita untuk Anda. Selanjutnya saat ini kami hadirkan UMKM Bicara hingga formasi pukul 16 nanti.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Ember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ya baik pendengar, pemanfaatan teknologi untuk membangkit UMKM ya. Jadi pendengar, kita tentu tahu bahwa memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Di sekitar kita ada begitu banyak usaha kecil dan menengah gitu. Jadi mulai dari usaha kuliner, kedai kopi, kerajinan tangan, usaha pakaian, produk olahan hasil laut, hingga berbagai usaha rumahan lainnya. Namun di tengah perkembangan zaman seperti sekarang, persaingan usaha yang juga ini ya semakin meningkat, ya kan? Untuk saat ini, ya kan? Nah, teknologi yang paling sederhana sekalipun sudah bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Jadi misalnya seorang pelaku UMKM menjual makanan di rumah, dahulu mungkin pelanggan hanya berasal dari lingkungan sekitar. Nah, kalau sekarang menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, atau platform digital lainnya, ya kan? Produk tersebut dapat diperkenalkan kepada lebih banyak orang. Cukup dengan mengambil produk-produk, foto produk yang menarik, memberikan informasi harga, mencantumkan nomor yang bisa dihubungi, dan kemudian membagikannya melalui media sosial. Nah, sederhana saja ya kan, pendengar? Tetapi dampaknya bisa sangat besar, jadi banyak yang mengetahui itu. Nah, media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi foto atau video kegiatan sehari-hari, ya kan? Bagi pelaku usaha, media sosial dapat menjadi etalase digital. Ya, bayangkan kalau sebuah usaha memiliki toko yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang melewati lokasi tersebut. Dengan media sosial, toko tersebut seolah-olah dapat dibawa ke dalam telepon genggam calon pelanggan gitu kan. Misalnya ada pelanggan UMKM menjual makanan khas daerah, ia bisa membuat video pendek mengenai proses pembuatan makanan tersebut, ya kan, menampilkan produknya, memberikan informasi harga, kemudian mencantumkan cara pemesanan. Nah, konten seperti ini bukan hanya mempromosikan produk, tetapi juga dapat membuat calon pelanggan mengenal cerita di balik produk tersebut. Dan yang tidak kalah penting, konsisten gitu ya. Jadi tidak harus setiap hari membuat konten yang sempurna. Yang penting adalah terus memperkenalkan produk secara kreatif, jujur, dan juga menarik.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?

0: Ingin seperti kakek.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Iya, baik pendengar, masih di UMKM ya, saya hadirkan untuk Anda. Nah, dengan berjualan secara online, pasar tidak lagi terbatas pada orang yang datang langsung ke toko. Jadi produk dapat ditawarkan kepada konsumen dari berbagai daerah, tentunya memperhatikan kemampuan produksi dan pengirimannya. Jadi untuk pelaku UMKM di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah ini tentu menjadi peluang yang menarik. Ya kan, produk-produk lokal yang memiliki ciri khas dapat diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Misalnya produk olahan ikan, ya, makanan khas kerajinan, produk fashion, ya kan, maupun berbagai produk lokal lainnya. Jadi yang penting itu adalah kualitas produk tetap dijaga. Informasi produk dibuat dengan jelas dan pelayanan kepada pelanggan dilakukan dengan baik. Nah, kemudian pendengar, bagi UMKM menyediakan pilihan pembayaran digital dengan dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan. Jadi bayangkan seorang pelanggan membeli produk tetapi tidak membawa uang tunai. Nah, kalau tersedia pembayaran digital, transaksi tetap bisa dilakukan. Namun tentu saja pelaku usaha tetap harus memperhatikan keamanan transaksi dan memastikan setiap pembayaran tercatat dengan baik. Itu dia benar ya. Jadi teknologi dapat membantu pelaku UMKM mengelola usaha dari belakang layar. Salah satunya adalah pencatatan keuangan. Jadi seringkali usaha terlihat ramai tetapi pemiliknya tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungannya diperoleh gitu. Nah, dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan atau bahkan sederhana gitu ya, pelaku usaha dapat mencatat pemasukan, pengeluaran, modal hingga keuntungan. Jadi dengan begitu, pemilik usaha dapat mengetahui berapa omset hari ini, berapa biaya yang dikeluarkan, produk mana yang paling banyak terjual, kemudian dan paling penting adalah apakah usaha tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan, ya kan? Jadi dari data sederhana sangat berguna dalam mengambil keputusan. Itu dia pendengar. Oke, kita masih bersama pendengar. Dan nanti informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, buletin berita hadir untuk Anda.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Iya, baik pendengar, hingga di sini UMKM hadir untuk Anda ya. Selanjutnya di informasi buku 16 waktu Indonesia Barat, media hadirkan yaitu di buletin berita daerah.
1: Antisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani, sebelah sinilah RS Sibuaga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan aksi demo tunggal ke kantor Inspektorat dan PMD untuk menyoroti dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan sejumlah oknum kades nakal. Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci dalam mendongkrak geliat ekonomi warga di Tapanuli Tengah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan aksi demo tunggal ke kantor Inspektorat dan PMD untuk menyoroti dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan sejumlah oknum kades nakal. Berikut laporan Mu'af dan Jega.
3: Aksi unjuk rasa Simon Situmorang ke kantor Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah PMD Tapteng di Pandan merupakan bentuk kritikan untuk mengingatkan kembali tindak lanjut penuntasan dugaan kasus korupsi dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat sejak 2021 lalu. Selain itu, Simon juga mempertanyakan pihak pemerintah mengenai status hukum 13 kepala desa kades yang dinonaktifkan. Dalam aksi tunggalnya, Simon mendesak pemerintah melalui kantor Inspektorat maupun PMD agar transparan melakukan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan pengembalian uang negara dan juga status hukum dugaan korupsi para oknum kepala desa. Di kesempatan itu, Simon juga melaporkan oknum kepala desa Maduma ke Dinas PMD terkait dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2022 hingga 2025.
4: Melaporkan salah satu desa, yakni Desa Maduma, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait penggunaan pengelolaan dana desa periode tahun anggaran 2025 dan sampai dengan 2025, dari 2022 sampai dengan 2025. Nah, ketika kita taksasi dari 4 tahun itu, kepala desa ini mengelola anggaran dana desa sekitar 2,8 M. Jika aksi tunggal saya ini tidak segera, beberapa poin tadi tidak dituntaskan dalam kurun waktu 2 minggu, maka saya sudah berjanji tadi kepada pihak Inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah, saya akan menggandeng, berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya rekan-rekan koalisi LSM Gempar, Gerakan Masif Perjuangan Rakyat. Ada 5 LSM yang bergabung di sana, delegasi yang pada saat ini ada saudara Edianto Simatupang dan saudara Irwan Sadaulat. Kami akan melakukan aksi besar-besaran, akan menurunkan massa dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
3: Sementara, Kepala Dinas PMD Tapteng Julkifli Simatupang memastikan akan segera jemput bola untuk meminta data akurat kepada Inspektorat terkait dengan rincian dugaan kasus korupsi 13 kepala desa yang dinonaktifkan, mulai dari jumlah kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum hingga proses pengembalian uang negara yang berdasarkan hasil audit dari pihak Inspektorat untuk kemudian segera dipublikasikan kepada masyarakat. Mengenai laporan dugaan korupsi oknum kepala desa Maduma, Julkifli juga memastikan untuk segera turun ke lapangan bersama pihak Inspektorat dengan harapan adanya tambahan bukti pendukung dari masyarakat sehingga memperkuat proses audit maupun pemeriksaan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
2: Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci dalam mendongkrak geliat ekonomi warga di Tapanuli Tengah. Dini menurunkan laporannya.
5: Tidak hanya sekedar mencanangkan sejumlah program, namun pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah ini. Dorongan itu dikatakan Turki Siregar, pemerhati sosial yang juga praktisi perikanan, saat dimintai tanggapannya seputar memacu geliat perekonomian di daerah ini. Turkis yang ditemui RRI di kawasan industri perikanan Pondok Batu Saruli Tapanuli Tengah itu mengatakan, hingga saat ini pembangunan infrastruktur di Tapanuli Tengah masih belum merata, yang membuat geliat perekonomian warga di setiap wilayah kecamatan di daerah ini masih terjadi ketimpangan. Biasanya, kata Turkis, pembangunan-pembangunan pada sektor lainnya akan bergerak seiring dengan membaiknya pembangunan infrastruktur.
6: Biasanya kalau infrastruktur itu sudah maksimal dan sudah bagus, itu akan diikuti pembangunan-pembangunan yang lain. Kalau boleh jujur, bicara infrastruktur belum maksimal. Artinya apa? Masih harus terus dibangun.
5: Namun Turkis juga berharap dalam penerapan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap melakukan skala prioritas agar pembangunan ini tidak terkesan mubazir. Deni Sihaan melaporkan.
2: Masyarakat berharap pemerintah membuka lapangan kerja guna meminimalisir jumlah pengangguran dan menekan angka kriminalitas yang semakin meningkat di daerah ini. Lia menurunkan laporannya.
7: Dalam upaya mencegah kenakalan generasi muda, pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan kerja di daerah ini. Hal itu disampaikan Nata Ritonga, salah seorang warga Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait meningkatnya kenakalan generasi muda di tengah masyarakat. Ia mengatakan, dengan tersedianya lapangan kerja di daerah ini, para pemuda mendapatkan kesempatan atau peluang untuk menyalurkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Nata juga menambahkan, akibat tidak tersedianya lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kriminalitas seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun perilaku negatif lainnya.
8: Pemerintah khusus untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama membuka lapangan kerja untuk generasi muda, agar bisa menghindari dari pergaulan bebas atau pengaruh-pengaruh kehidupan yang negatif lah, seperti terlibat di narkoba dan kenakalan-kenakalan remaja.
7: Dengan menekan angka pengangguran, suasana kondusif dapat diwujudkan sehingga kehidupan yang lebih layak dapat dirasakan masyarakat di daerah ini. Liana Sution melaporkan.
2: Semua pihak harus berkomitmen untuk memerangi narkoba yang kini sudah masuk ke wilayah desa. Laporan Deni Syahaan.
5: Keprihatinan akan maraknya peredaran narkoba masih menjadi persoalan yang sangat membuat orang tua resah. Setidaknya hal tersebut dikatakan Sutan Harahap, seorang warga Kecamatan Sibabangun, saat ditanyai harapannya maraknya peredaran narkoba menyasar sampai ke desa-desa dan juga di segala usia. Sutan Harahap yang ditemui RRI di lokasi wisata Pandan mengatakan, tidak hanya di kota, peredaran narkoba kata Sutan telah menyasar sampai ke desa-desa dan juga di segala usia. Karena itu kata Sutan, ia meminta aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam memburu bandar dan pengedar narkoba maupun warga pemakai narkoba.
9: Narkoba hampir setiap desa sudah kena semua sampai ke anak-anak. Nah, ini yang sangat memprihatinkan bagi kita. Kita merasa perlu bertanggung jawab memberikan pesan-pesan kepada masyarakat.
5: Kemudian Sutan juga meminta generasi muda untuk menjauhkan diri dari pengaruh narkoba dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan inovasi. Deni Sihaan melaporkan.
2: Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah mulai disalurkan. Ratusan masyarakat terdampak bencana membadati halaman kantor pos Pandan untuk menerima bantuan jaminan hidup dan isi hunian. Berikut laporan Mu'af dan Jega.
3: Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tapting mulai disalurkan pihak kantor pos Pandan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor pos Pandan untuk menerima bantuan dana dari Kementerian Sosial RI berupa jaminan hidup, jadup, dan isi hunian. Sejak pagi hingga sore hari, masyarakat terdampak bencana dari Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, terlihat antrian panjang mulai dari registrasi barcode penerima manfaat hingga pencairan bantuan stimulan sosial yang dikawal pihak kepolisian dan Satpol PP. Bantuan yang dicairkan kantor pos Pandan berupa jadup sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk kebutuhan 3 bulan, dan kemudian bantuan isi hunian sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan stimulan sosial di hari pertama bagi masyarakat terdampak bencana merupakan lanjutan tahap kedua yang dilakukan pihak kantor Pos Pandan pada akhir September 2026. Dari data yang dihimpun RRI di lokasi penyaluran, jumlah penerima manfaat yang memadati pencairan dana stimulan sosial di kantor Pos Pandan ada sekitar 408 kepala keluarga yang berdomisili di Kelurahan Lubuk Tuko. Silih berganti, masyarakat penerima manfaat masuk ke dalam kantor Pos Pandan untuk mendapatkan pencairan bantuan stimulan sosial. Dengan raut wajah senang dan bangga, para penerima manfaat keluar satu persatu dari kantor Pos Pandan dengan membawa sejumlah uang, seperti yang dirasakan Widya, 33 tahun warga Lubuk Tuko, yang menurutnya bantuan diterima akan digunakan untuk kebutuhan keluarga.
10: Dapat bantuan apa?
11: Simulasi sama jaduk.
10: Sama jaduk ya. Boleh tahu kak, gimana perasaannya kak setelah cair ini?
11: Alhamdulillah kak.
10: Peruntukannya kemana ini kak?
11: Untuk keluarga.
3: Begitu juga yang dirasakan Wida Natasha, 22 tahun, mewakili suaminya menyebut bantuan stimulan sosial diterima, yaitu jadup dan isi hunian sebesar Rp7.050.000. Natasha mengapresiasi upaya Bupati Tapaltinga Masinton Pasaribu yang sebelumnya jemput bola ke kantor Kemensos RI, sehingga pencairan bantuan stimulan sosial dapat terrealisasikan bagi masyarakat.
10: Isi hunian sama jadup. Tapi stimulannya belum. Untuk beli perabotan rumah yang sudah terkena banjir kemarin. Oh, banyak rumah ya yang rusak?
12: Rumah yang juga, nama juga terendam banjir kan. Ya, kita belikan yang baru lagi. Mau bilang terima kasih buat Bapak Bupati telah mendengarkan keluhan kami.
3: Selain masyarakat Kelurahan Lubuk Tuko, kantor Pos Pandan juga akan menyalurkan bantuan stimulan sosial secara terjadwal untuk masyarakat yang terdampak bencana di 21 kelurahan hingga tanggal 6 Oktober 2026 mendatang. Tidak hanya untuk wilayah Kecamatan Pandan dan Sarudik, kantor pos juga menyalurkan bantuan yang sama di 6 kecamatan lain, yaitu Sitahuis, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, dan Sukabangun, dengan total dana yang disalurkan secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Tapaltinga sebesar Rp72 miliar lebih. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
2: Pendengar, Indonesia bukan negeri koruptor, menjadi topik komentar kami sore ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
5: Pendengar, perang melawan korupsi agaknya tidak cukup kuat untuk menyurutkan nyali para pelaku korupsi. Ibarat kanker, tingkat kegawatan korupsi sudah dalam stadium 4. Ia ganas dan telah menyebar kemana-mana. Dan ironisnya, ada anggapan kalau Indonesia menjadi surga bagi para koruptor. Bukan tanpa alasan kalau anggapan itu berkembang luas. Sebab dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir, penanganan kasus korupsi dianggap masih kental dengan nuansa kompromi. Korupsi pun kini menjadi suguhan pokok yang mengoyak rasa keadilan rakyat. Tiada hari tanpa berita korupsi. Mulai dari tingkat elit sampai wakil rakyat pun terkabarkan melakukan korupsi. Apalagi masyarakat sudah jengah dengan retorika para wakil rakyat yang selalu berbicara anti korupsi, namun kenyataannya menjadi bagian dari pelaku korupsi. Jangan salahkan masyarakat atas persepsi miringnya tentang wakil rakyat. Namun seharusnya semua pihak merespon persepsi itu secara lebih arif dan melakukan langkah korektif. Jika tidak ada upaya yang serius untuk memperbaikinya dan membangun kembali kepercayaan warga kepada DPR dan wakil rakyat dari semua tingkatan, persepsi buruk itu bisa menggerogoti demokrasi bangsa ini. Kehilangan kepercayaan kepada lembaga legislatif adalah malapetaka bagi demokrasi. Kita sudah pasti tidak menginginkannya. Karena itu, hukum harus menghadirkan neraka buat para koruptor. Bukan malah sebaliknya, koruptor terus kita perlakukan dengan baik. Sebab negeri ini bukan surga untuk para koruptor. Sekian komentar.

Dengar komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan aksi demo tunggal ke kantor Inspektorat dan PMD untuk menyoroti dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan sejumlah oknum kades nakal. Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci dalam mendongkrak geliat ekonomi. Kami ulangi, ekonomi warga di Tapanuli Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa. Pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan?

Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Ya baik pendengar, selamat sore, selamat menikmati suasana sore untuk Anda dimanapun saat ini berada. Masih hadir lagu-lagu terbaik menemani Anda pendengar ya.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak.
2: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu, Nya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Orang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: accessmusic.net free download MP3.
1: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Dewi-Dewi Dokter Cinta. Ya, ada nggak sebenarnya Dokter Cinta itu ya? Oke, untuk Anda yang lagi olahraga, kayaknya soalnya mendung ini pendengar ya. Mendung saat ini, mendung bukan berarti hujan sih, tapi tetap selalu waspada dimanapun Anda berada, ya kan?

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Iya, baik pendengar. Ingat di sini kebersamaan kita sore ini. Selanjutnya Anda nanti ditemani bersama Heri Senaga, ya, hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Video yang bertulis pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami informasikan untuk azan maghrib nanti berkumandang pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum azan maghrib, pembacaan ayat suci Al-Quran juga hadir untuk Anda, yaitu surah Al-Anfal oleh Kiai Haji Muammar Zia. Oke, video pamit saat ini dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

وأخرجت الأرض أثقالها

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin,

0: atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ya, pendengar, kita jalan informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program Masa Tua RRI Sibolga.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karyo juga baru, Pak. Akan menjabat, saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Jadi dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada.
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada.
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkendali.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa ke Tori Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang Kecamatan Sekalian dan Desa Bulungwe Dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
0: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
4: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talk show, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur dengan hal pelaku-pelaku usaha. Dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix, sebagai kapten, lalu ada Peter Lukwicuri, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Karen Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi sobat pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half-time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dipandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick-off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan kick-off untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Pajan Groho, selamat malam.

penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program Mas Satu Sibolga, itu dia dari Afgan ya, dengan judul Kembali. Ya, moga bisa menghibur Anda di malam ini. Dan pendengar, saat lagi kita juga akan hadirkan mini drama radio untuk edisi malam ini dengan judul Pelabuhan Asa. Tetap bersama kami di program Mas Satu RRI Sibolga.

0: Waalaikumsalam, Bang. Bang sehat kah? Tumben langsung nyambung. Lagi di mana kah? Anu Bang.
1: Alhamdulillah sehat, Dek. Kebetulan Abang tiba tadi pagi di pelabuhan Cina. Dek, gimana dengan kehamilanmu? Apa kata dokter?
0: Itu dia, Bang, yang aku mau kasih tahu. Kalau tadi jam 2 siang, si Mungil udah gak tahan mau lihat dunia. Alhamdulillah, melahirkan normal. Dan bayi kita perempuan. Selamat, cantik loh, Bang.
1: Benarkah? Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, Engkau selamatkan istri dan anakku.
0: Alhamdulillah, Bang. Kira-kira nama yang cocok apa ya, Bang?
1: Abang sudah pikirkan dari awal kalau bayi kita perempuan. Cocok namanya Irna.
0: Kok Irna, Bang? Jangan-jangan itu pacar Abang ya?
1: Bukan, sayang. Itu adalah menyatunya kesetiaan hati kita. Dan Irna itu gabungan nama kita berdua. Irna Sari Setio. Gimana-gimana? Bagus kan?
0: Wah, Abang pinter juga ya ternyata. Iya deh, ya setuju, Bang.
1: Pasti dong, bapaknya. Mira Setio.

0: Hai Wira, kelihatannya kamu sangat nikmatin banget pagi ini ya. Apa karena dideketin cewek bule semalam itu?
1: Ruth. Oh, jangan begitu kawan. Aku tak berharap itu. Aku lagi bahagia nih, Ruth. Kemarin siang istriku selamat melahirkan bayi perempuan.
2: Oh iya, surprise. Congratulations, friend. Selamat.
1: Oh iya, terima kasih ya, Ruth.
0: Sama-sama. Sudah harus begitu, Wira. Aku turut bahagia loh.
1: Ah, bahagia rasanya akhirnya jadi seorang bapak, Ruth.
0: Betul.
1: Ingin sekali aku bertemu mereka sekarang. Tapi kita harus menanti 1 tahun lagi nih.
0: Kayaknya harus sabar. Masih banyak pelabuhan yang bakalan kita singgahi nih, Wir. Biar bisa puas telepon-teleponan.
1: Sungguh, aku beruntung punya kawan seperti kamu. Selalu menyemangatiku.
0: Ya sudah kewajibanku, Wir, seperti itu. Kita ini dirantau jauh dari orang yang kita sayangi loh. Di sini cuma kamu, Bobby, Mahmud, orang terdekat aku tuh. Siapa lagi, ha? Jadi wajarlah saling bantu dan saling memberi semangat. Cause spirit of life, bukan begitu kawan?
1: Yoi bro, benar banget turut. Aku pun demikian, ngucapin terima kasih.
0: Ayo kita turun dulu. Siapa tahu ada yang cocok buat oleh-oleh yuk.
1: Ayo, pengen sekali melihat anakku pakai baju lucu. Dia pasti cantik, luar biasa.
0: Belinya harus untuk umur 2 tahun loh ya.
1: Iya ya, untung diingetin.
0: Jangan yang 35 tahun. Yoi.

0: anak siapa ini? Mau bobo ya? Mau bobo? Mama bikinin cucu dulu ya.
1: Lan, Wira sudah telepon belum?
2: Sudah, Ma. Semalam Bang Wira telepon kalau Bang Wira sudah meninggalkan pelabuhan Cina.
1: Mama semalam mimpi dia sedang ngajak Irna ke Taman Indah, tapi tanpamu. Ah, semoga Wira dalam keadaan sehat. Pasti dia tidak sabar bertemu langsung dengan Irna.
2: Masih panjang waktunya di lautan, Ma.
3: Gak bosan apa ya? Lana aja di rumah mulai bosan.
1: Lana, banyak ibu yang mendambakan akan banyak waktu untuk anaknya. Kamu kok malah bosan?
2: Bukan begitu. Wajar lah, Ma. Kadang Lana juga ingin seperti Siti, Sofia, atau Tessa, atau juga Tati. Mereka kan bisa meninggalkan anaknya sambil kerja, Ma. Mereka hebat, Ma.
1: Iya, tapi mereka meninggalkannya di babysitter, kan?
2: Loh, kan mereka mampu menggajinya, Ma. Mereka bahkan bisa membayarnya lebih kok.
1: Mama mengerti. Tapi cobalah kau lihatlah anak-anak itu. Mereka itu merindukan kehadiran orang tuanya, Lan. Mereka butuh kasih sayang dari ibunya.
2: Ma, anak mereka itu apapun diinginkan pasti dipenuhi.
1: Loh, kau jadi ngotot begitu? Mama kan cuma bilang, kebanyakan ibu itu mendambakan tinggal bersama putra-putrinya. Jangan-jangan kamu juga ingin seperti mereka jadi wanita karir. Allah,

0: nomor siapa ini ya? Halo?
1: Ya, halo Lan.
0: Ya, ini siapa?
1: Ini aku Tati, Tati Comel. Lupa masa sih?
0: Oh, Tati. Loh, kok kamu jadi ganti nomor lagi sih, Tat?
1: Oh, biasa. Banyak yang ganggu. Gimana kabarmu? Itu yang pernah aku ceritakan padamu, masih ingat kan?
0: Bentar. Aku keluar dulu ya. Maklum, anakku baru tidur tadi. Oke. Terus.
1: Ya gitu. Kamu masih minat kan? Aku mau ngasih kamu pekerjaan bagus nih di tempatku, mau nggak?
0: Yang bener nih.
1: Iya, cius lah. Kebetulan nih, aku kekurangan karyawan. Nah, daripada orang lain, aku jadi ingat kamu, Lan. Kan katamu, kamu butuh pekerjaan.
0: Iya sih. Tapi, Tat...
1: Anakmu, kan kamu kerjanya sore sampai malam. Boleh ditinggal ke ibumu sebentar saja. Nanti kan bisa ajak babysitter.
0: Gini, Tat. Nanti aku kasih kabar lagi ya.
1: Yaelah.
0: Gini, Tat. Gimana kalau nanti aku kasih kabar lagi?
1: Ya.
0: Gini, nanti aku mesti pikir-pikir dulu. Gimana? Bisa?
1: Oke deh, jangan bilang kak ya. Aku tunggu ya.
0: Iya. Sejak kapan sih aku bohongi kamu, Tat? Oke, yuk. Bye.

0: Ma,
1: ya.
0: Ma, Lana pergi dulu ya. Mama bisa tolong bikin susunya Irna kan? Takut dia nanti nangis malam, Ma.
1: Iya, iya. Jaga diri baik-baik, Lan.
0: Baik, Ma.
1: Semoga ini pilihan terbaik buatmu, anakku. Kenapa juga harus malam, Lan?
0: Hai, Tat. Maaf nih, maaf. Agak lama ya.
2: Ah, gak apa-apa. Masih sore ini kok. Oles aja.
0: Aku bersemangat sekali hari ini, Tat.
2: Jadi, kamu itu cuma ngawasin tamu bila duduk di VIP. Nah, kamu itu yang bertugas menanyakan kebutuhannya. Cuma itu kok, oke?
0: Okay? Gitu aja, Tat. Mudah sekali. Oke. Siap, bos.
2: Jangan begitu, sobat. Bos.

0: Nah, inilah tempat klan. Selasar ini buat umum saja. Terus ada wifi-nya juga. Kalau masuk ke dalam sana noh, ada lobby room khusus yang mau ke VIP. Nah, kalau VIP-nya tuh ada di lantai 2, Lan.
1: Oh, gitu. Oke. Terus ada lantai 3 tuh kayaknya. Itu ruangan apa?
0: Nanti juga kamu tahu, oke? Nah, kalau kamu butuh bantuan, hubungi aku aja. Atau nanti bisa tanya kepada pegawai yang lain di sini. Tuh, di sana tuh. Oh iya, tapi ingat, kamu jangan sampai disuruh mereka ya.
1: Baik, bos. Oh, rupanya aku jadi asisten bos Tati nih. Lumayan lah, asal ada kesibukan.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang, Lana? Jam berapa ini?
0: Jam 10, Ma. Irma tidur tadi jam berapa, Ma?
1: Sekitar jam

0: you, Beb. Gimana kabar Irna? Dia udah bisa apa sekarang? Gak sabar ketemu kalian semua nih.
1: Iya Bang, aku juga kangen Abang. Ya, gimana lagi? Abang masih lama pulangnya.
0: Sabar, Dek. Abang selalu berdoa ada keajaiban bila mana Abang bisa pulang lebih cepat dari jadwalnya. Untung selalu disemangati Rudy. Mama, gimana, sehatkah?
1: Amin, Bang. Salam ya buat Rudy ya, Bang ya. Mama, alhamdulillah sehat.
0: Syukur alhamdulillah. Udah jam segini kamu belum tidur. Tadi aku telepon gak aktif. Mama bilang kamu lagi keluar dengan temanmu. Mana saja, Dek?
1: Iya Bang, tadi diajak jalan-jalan sama teman sekolahku. Yang dulu loh Bang, baru ketemu sekarang gitu. Dan sebenarnya lupa bawa charger sih tadi.
0: Oh, hati-hati Dek. Jangan larut malam kalau keluar. Jaga diri baik-baik. Abang masih ada kerjaan nih. Sudah dulu ya, istirahat sana. Jaga anak kita ya sayang ya.

0: Beirut, Eropa masih dilanda salju ekstrim. Kurting 2 bulan nih perjalanannya. Alhamdulillah, perjalanan kita akan berakhir di Singapura. Besok siang kita berlabuh. Aku mau belanja dulu. Sore kita ke bandara ya. Oke. Yuhui, enggak sabar aku.
1: Iya, Wir. Alhamdulillah. Bantu aku cari cincin untuk tunanganku ya.
0: Iya, tenang aja, Bro. Senangnya ya.

0: Alhamdulillah ya Allah, tiba juga kita Wira. Wira,
1: kamu sudah telepon Hani Bani Smuchimu itu?
0: Oh iya dong pasti. Tadi pas masih nyari taksi, Lana apa udah tahu kepulangan kita ya?
1: Ah, kali ini aku belum ngabarin Lana. Aku pingin kejutan. Cuma tadi sudah bilang ke ibu akan pulang lebih awal dari perkiraan.
0: Bisa aja kamu Wira. Gak kebayang sih gimana reaksi istri kamu. itu kenapa ya? Orang berlarian keluar.
1: Mana? Iya ya? Itu ada yang dikejar polisi.
0: Itu tuh. Perempuan itu larinya ke jalan. Awas pak! Stop!
1: Stop! Hampir saja.
0: Itu polisi malah ngejar perempuan itu. Yuk,
1: ayo.
0: Turun dulu yuk. Sebentar pak sopir. Berhenti.

0: itu perempuan merah-merah. Itu perempuan mirip Lana. Gak mungkin, Loh, iya.
1: Wira-wira, itu Lana bukan? Itu Lana kan? Kita lihat lebih dekat yuk.
0: Iya. Ayo. Permisi. Astagfirullah. Lana?
2: Bang Wira!
0: Apa yang terjadi, Lana? Ini ada apa, Pak Polisi? Ya Allah, Lana bangun Lana. Pak, apa yang terjadi Pak?
3: Ibu ini terlibat dalam sindikat prostitusi dan peredaran narkoba Pak. Bapak kenal ibu ini sampai dia pingsan begini?
0: Saya suaminya Pak.
3: Oh, nanti Bapak bisa kawal istri Bapak ke kantor polisi sekaligus untuk berikan keterangan. Oke, ikut saya.
4: Asa, drama radio persembahan RRI Gorontalo. Penanggung jawab Kepala RRI Gorontalo. Produser Surya Talib SAP. Teknik rekaman Yulan Yusuf. Dimainkan oleh Elia Nusantari Damopolii sebagai Lana, Yusri M. Punonoo sebagai Wira, Rasman Saleh sebagai Rudi, Tati diperankan oleh Denilsa Sylvia Bookings, Ibu diperankan oleh Feni Mohi, Pak Polisi diperankan oleh Imran Yahya. Naskah dan montase Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa di lain kisah.
5: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
6: Ini om mengganggu ada pek.
5: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
6: Baiklah om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
7: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Ya, pendengar, terima kasih untuk bersama RRI Programa 1 Sibolga. Tadi ada mini drama radio yang sudah Anda dengarkan. Dan kita masih di dalam rangkaian Sibolga malam ini ya. Kita coba hadirkan lagu berikut untuk Anda.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Ya, pendengar, terima kasih peserta Morsa Merari program 1. Ada Mita tadi ya, saat masih mencintainya. Moga saja bisa menghibur di malam ini yang membawa kita ke formasi pukul 20 lebih dari 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, pemerintah menyebut masa tunggu jamaah haji secara faktual kini turun menjadi rata-rata 14 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sebelumnya masa tunggu haji terlama mencapai 49 tahun. Dahnil menjelaskan pemerintah kemudian melakukan perubahan formula sehingga masa tunggu rata-rata nasional menjadi 26 tahun. Namun setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan validasi data jemaah, masa tunggu faktual kini menjadi sekitar 14 tahun. Dahnil mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu panjang. Ya, pemerintah kemudian melakukan pembersihan dan validasi terhadap data calon jamaah haji. Ya, Dahnil mengatakan sebanyak 5,7 juta data jamaah telah dibersihkan dan divalidasi. Dari proses tersebut, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid. Ya, pemerintah juga akan terus memperbaiki formula agar masa tunggu jamaah dapat dikelola berdasarkan data faktual. Selain persoalan antrian, Presiden Prabowo juga meminta pembenahan tata kelola keuangan haji. Presiden meminta dilakukan audit forensik untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan Dahnil mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan seluruh tim, terutama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terkait rencana audit tersebut.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ya, selamat malam pendengar. Kita ada di Ruang Rindu malam ini ya, bersama Seher yang bertugas menemani nanti hingga ke formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam kita hadir mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi ya di malam ini di acara Ruang Rindu 0631225006 atau 0811-6193-033. Kita coba terima yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengar siapa ini?
1: Mama Yolanda.
0: Oh, Mama Yolanda di Sipahuta.
1: Iya,
0: sepertinya kurang sehat atau gimana nih Mama Yolanda, batuk?
1: Bukan.
0: Sehat. Apanya? Cuacanya?
1: Agak batuk dikit.
0: Oh, apa? Agak batuk dikit ya. Oke lah.
1: Ama sehat.
0: Sehat.
1: Oke, langsung pelajaran kita
0: ngomong ya. Yo.
1: Tapi tahun dari siapa?
0: Iya, halo.
1: Oh,
0: benar ya? Iya. Suaranya kurang jelas di sini, Mama Yolanda.
1: Kenapa?
0: Kurang jelas suaranya. Lagunya apa tadi?
1: Tidak tahu, dari siapa.
0: Enggak, judulnya tadi?
1: Judulnya Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya?
1: Iya.
0: Oh. Oke. Minum air panas nih Mama Yolanda, bagus katanya. Pakai perasan jeruk nipis. Minum air hangat.
1: Iya.
0: Oke. Iya, malam Ruang Rindu itu udah dari Mama Yolanda tadi di Sipahuter ya. Iya, yang sedang batuk dikit, agak dikit katanya tadi. Oke, Kaulah Segalanya itu versinya siapa itu ya? Nanti kita cari. Oke, kita coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Coheri.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Sipahuter juga ini.
0: Oh, Sipahuter. Pung Roma.
2: Siapakah?
0: Pung Roma.
2: Diriku. Iya, cerah.
0: Iya. Pergi di sana gimana cuaca dingin malam ini ya, Pung Roma?
2: Kalau di malam ini dingin banget lah itu.
0: Dingin banget ya. Oke.
2: Iya.
0: Tapi enggak berpengaruh ke kesehatan ya.
2: Ya, harus kita jagalah kesehatan kita kan sebisa mungkin itu.
0: Sebisa mungkin iyalah.
2: Iya.
0: Oke lah. Silakan nih, Mem.
2: Itu sehat?
0: Sehat, kita di sini masih tetap seperti biasa.
2: Oh, masih seperti yang dulu.
0: Masih. Itu, ya? Masih seperti yang dulu.
2: Aku masih seperti yang dulu.
0: Ya, masih sehat gitu kan. Oke lah, silakan nih.
2: Ya, laguku apa malam ini ya?
0: Jangan judulnya aja,
2: Bung. Love somebody.
0: Hah?
2: To love somebody.
0: Love somebody gitu ya. Yang gitu
2: tapi
0: ya.
2: Aku enggak ingat penyanyinya itu.
0: Oke, nanti kita cari. Judulnya aja kayaknya.
2: Hah?
0: Judulnya aja kayaknya.
2: Ya memang itu.
0: Iya. Oke. Nah, kita cari nanti.
2: Ini mengenai cinta-cinta juga itu.
0: Iya, memang dari judulnya pun memang tentang cintanya itu.
2: Oke lah, sembari itu mencari salam-salam ya.
0: Yup.
2: Ya, yang baru tuduh ada Mama Haryati ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat-sehat di sana. Jangan lupa minum obatnya ya, Mama Haryati.
0: Oke.
2: Baru ada opurannya. Amang Tobing, Opurayen, Nenek Wirlangga, siapa lagi? Ada Luhut. Mama Anugrah, Ingot, Eko. Buat semuanya aja leto pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Oke.
2: Bagaimana lagu kita?
0: Kita lagi cari ini, somebody.
2: Nanti kalau nggak ada bagaimana?
0: Ya kita cari sampai sampai ada.
2: Oh, kalau kalau enggak ada itu aku yang ganti nanti ya.
0: Itu dari Michael Bolton itu.
2: Oh, Michael Bolton. Oh.
0: Iya kan?
2: Itulah ya, karena namanya itu aku payah mengingatnya itu.
0: Iya, memang enggak diingat itu, diucapkan yang susah itu.
2: Susah banget untuk mengucapkan namanya itu.
0: Wah, iya, oke okay, okay lah.
2: Oke lah itu.
0: Yo.
2: Buat itu Harry tetap semangat di sana ya.
0: Oke. Okay.
2: Udah ada kopinya itu?
0: Udah sebelah kanan ini malam ini.
2: Jangan di sebelah kanan itu.
0: Panjang ya.
2: Sebelah kiri.
0: Sebelah kiri ya. Oh, satu jam.
2: Nanti cepat habis.
0: Oke okay lah, oke okay lah, oke okay lah. Yo.
2: Oke okay lah itu lagunya aku tunggu ya itu ya.
0: Aha.
2: Sehat selalu itu di sana bersama keluarga ya, Tok ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Oke, okay, Tok. Selamat yuk malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Iya, itu dia dari Bung Roma tadi, dari si Pak Hutar ya, yang sudah ikutan. Si Pak Hutar malam ini dua-dua, yang pertama dan kedua. Halo, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Tok Harry.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Buru Tamba yang ada di Samosir.
0: Oh iya, apa kabar Nito di Samosir
3: kabar
0: malam?
3: Kabar baik, kabar sehat itu.
0: Iya, yang penting sehat lah ya. Cuaca iya, bagus di sana.
3: Yang penting sehat. Kenapa itu?
0: Cuaca bagus.
3: Hujan di sini
0: toh. Hujan. Oh iyalah. Iya. Oh iyalah. Yang penting sehat lah ya.
3: Iya, yang penting masih aman terkendali toh.
0: Iya, masih banyak duit gitu ya kan.
3: kalau duitnya itu
0: samanya
3: tidak
0: ya
3: berbunyi duitnya itu.
0: Iya, enggak bunyinya itu memang duit itu tapi oke lah, oke lah, oke lah. Yo. Silakan itu.
3: Walaupun kantong tidak sehat ya disehat-sehatkan
0: ya, disehat-sehatkan lah. Yang penting hati, yang penting bahagia hati gitu ya.
3: Iya. Aha. Hati tetap cerah. Mm-hmm. Pikiran tetap jernih.
0: Ah, iro, iro, itu yang betul. Oke lah, oke lah. Yang betul apa banyak duit ya kan? Tapi,
3: iya,
0: tapi marsak ya kan?
3: Iya, nggak usah banyak duit kalau marsak nggak iya, ada artinya kan?
0: Iya, nggak ada artinya itu. Oke lah.
3: Oke lah, itu aku yo mau request lagu dulu itu ya.
0: Iya, lagu apa ini?
3: Aku mau request lagu dari Niki Ardila itu.
0: Niki Ardila, judulnya?
3: Bila Cinta Mulai Bersemi.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kita cari nanti.
3: Iya.
0: Yo.
3: Ada itu, Tok.
0: Ada itu memang.
3: Iya. Mm-hmm. Tapi enggak tahu kalau itu BJ dulu yang sembunyikan.
0: Oh iya. Suka sembunyikan lagu dia
3: mana
0: ya.
3: Mana tahu disembunyikan itu BJ.
0: Iya. Oke okay lah, nanti kita minta kuncinya ya, biar dibukanya
3: iya
0: lagi.
3: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Sembari to cari.
0: Aha.
3: Aku salam dulu itu ya.
0: Oke, silakan.
3: Kenapa kalau Mama Haryati yang gemuk tidak bisa kedengaran suaranya, entah apa dibilangnya?
0: Iya, sinyalnya mungkin atau gimana itu. So, memang lagi batuk katanya.
3: Jadi, ada tadi opung Roma juga.
0: Mm-hmm.
3: Buat kakakku Buru Tamba yang ada di Padang Sidempuan ditunggu suaranya.
0: Yo.
3: Buat si Ingot juga, si Luhut. Ada Opung Ryan, ada Mang Boru Tobing, ada Nenek Hapija yang tidak ketinggalan. Nenek Hapija nanti marah dia kalau tidak disampir.
0: Oke, oke.
3: Oke, buat itu yang paling banyak. Ada lagu kita?
0: Bila Cinta
3: Mulai Bersemi.
0: Mulai Bersemi, dari, ada. Dari Nick Ardila.
3: Dari Ardila.
0: Oke, iya, ada, siap.
3: Oke, ditunggu lagunya itu.
0: Oke.
3: Terima kasih buat itu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Itu dia tadi dari Ito Boru Tamba di Samosir ya, yang sudah ikutan juga bergabung ketiga di Ruang Rindu ya untuk malam ini. Nanti kita lanjut lagi pendengar, kita coba hadirkan lagu berikut dengan judul Kaulah Segalanya.

0: lakukan jika mereka hilang dari permukaan bumi? Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Ya, pendengar, kita masih di Ruang Rindu malam ini ya. Ada dari Michael Bolon tadi. Ya, moga saja bisa menghibur untuk Anda yang mendengarkan kita di program 1 97,2 atau 99,9 MHz ya. Dan pendengar, kita masih ajak Anda di 0631225006. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu bagi rendun memor lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Abiza.
0: Ini Abiza?
1: Iya.
0: Ini kok lain suaranya malam ini?
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, bangun-bangun tidur gini suaranya ya? Oke lah, tidur lagi lah.
1: Itulah, mau tidur lagi.
0: Oh iyalah. Okay.
1: Basurip.
0: Hah?
1: Basurip.
0: Bangun tidur lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Entah yang mimpinya ini enggak?
1: Enggak.
0: 1 + 1?
1: 2.
0: Oh, masih lurusnya. Oke. Oke, silakan nih.
1: Tuh.
0: Arkus
1: lagu.
0: Lagu apa ini?
1: Tak Ingin Disayang.
0: Tak Ingin Disayang. Dari
1: Iya dan Jadi.
0: Nia dan Niati ya.
1: Betul Sonata enggak?
0: Oh, enggak tahu. Aku enggak hafal itu.
1: Nia dan Niati.
0: Oh, pokoknya itu ya. Tak Ingin Disayang. Oke lah.
1: Oke.
0: Yup.
1: Penelpon keberapa, Tok?
0: Keempat.
1: Oh, kupikir orang apa?
0: Ketiga.
1: Orang aring.
0: Orang aring. Oke lah. Yup, lanjut.
1: Pasti dapat. Dapat undangan apa dapat apa hadiah?
0: Dapat apanya?
1: Dapat hadiah apa dapat undangan?
0: Siapa?
1: Aku.
0: Enggak. Gimana apanya?
1: Penelpon keempat.
0: Oh, kan? Dapat ini, dapat undangan lagi. Bagus. Aduh. Aduh, itu ditahan. Oke lah.
1: Enggak, kalau dapat undangan kan berkumpul dulu uangnya, beli kadonya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau dapat hadiah?
1: Dapat hadiah dipamer-pamerkan.
0: Oh, dipamer gitu ya?
1: Iya, dipajang-pajang.
0: Dipajang-pajang.
1: Gitu ya kan? Kok digantungkan ke itu hadiah apa itu kan? Hadiah dari perusahaan.
0: Iya, karena keempat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Yo.
1: Buat semuanya aja yang mau gabung ditunggu suaranya ya.
0: Oke.
1: Tanpa kecuali.
0: Yang
1: dari Sidempon dah gabung tak?
0: Belum, masih dari Sipahutar.
1: Oh, itu pun mungkin dek mencari mimpi itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Cari mau mimpi ya.
1: Pasang nomor mungkin.
0: Cari kawan. Oke lah. Banyak. Oke lah, selamat bermimpi lah malam ini ya. Mudah-mudahan besok tembus. Enggak boleh itu ngomong apa. Berkaitan dengan oke, judi itu kayaknya. Oke. Yo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Oke. Oke, itu dia tadi dari Nenek Fiza ya. Kira tadi mimpi tadi ya. Ngigau gitu ya. Rupanya lurus. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa nih?
2: Biasa yang baru ditanya nenek-nenek itu.
0: Oh, dari Pengerani ya?
2: Iya.
0: Di Sidimpuan ya, tadi ditanya Sidimpuan udah naik katanya belum.
2: Ya itu monitornya aku dari awal tuh.
0: Oh, monitornya dari awal. Kira ya. Baru bangun tidur juga karena banyak yang bangun tidur.
2: Iya, yang baru bangun tidur.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Iya, langsung
2: mimpi
0: ya.
2: Mimpi indah dia.
0: Iya, mimpi indah.
2: Iya, soalnya tadi dia kan nelpon, mimpi ya katanya naik pesawat.
0: Aduh, oh iya.
2: Jadi pesawatnya jatuh, makanya terbangun dia.
0: Iya, tapi kalau mimpi buruk, sebaiknya katanya sih, jangan diceritakan gitu.
2: Ya itulah dia, nggak tahu aku entah mimpi buruk pun itu. Soalnya okay, mimpi itu dia pesawatnya aja yang jatuh, dia enggak.
0: Oh iya. Oke lah, mudah-mudahan dapat rezeki banyak lah ya.
2: Iya mudah-mudahan, amin, biar dibagi kita kan.
0: Iya, biar banyak duit kita ini dulu.
2: Iya, harusnya tadi dia jangan dapat undangan, dapat hadiah lah. Oh,
0: dapat hadiah ya.
2: Iya, ganti lah itu ya.
0: Oh iya, nanti kita ganti, jangan undangan lagi ya.
2: Iya, untuk Nenek Wirlangga, bukannya dapat undangan, dapat hadiahnya.
0: Biar dipajang katanya nanti.
2: Iya. Oke, itu aku mau request lagu lah dulu.
0: Oke, silakan.
2: Seandainya aku punya sayap dari Rita Butar-Butar.
0: Oke.
2: Biar aku datang ke sana nanti minta apanya, hadiahnya.
0: Hadiahnya. Oke. Iya. Oke, oke.
2: Ya, untuk nenek yang baru turun, salam balik lah ya. Untuk baru tambah tadi juga, Opung Roma.
0: Yuk.
2: Untuk Opung Ryan, mana suaranya. Untuk nenek yang di Kalangan juga. Untuk Sahrul. Untuk siapa lagi? Untuk semua-semua lah pendengar setia kita.
0: Oke.
2: Untuk Pak RT, enggak usah lagi diurus surat pindahnya Pak RT.
0: Iya.
2: Kata itu si Heri, masih panjang katanya apa kontrak di dunia ya. Enggak usah dulu diurus surat pindahnya.
0: Oke.
2: Iya kan itu?
0: Iya benar.
2: Iyalah. Makasih itu ya. Aku mau turun. Okay. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, ada hubungannya tadi di Padang Sidimpuan. Sudah ikutan juga bergabung dengan kita ya. Kita coba dengarkan berikut dari Niki Ardila, Bila Cinta Mulai Bersemi.

0: banyak gara-gara udah kita rusak.
1: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Ya pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewalan.
0: Iya, dengan Eko ya?
2: Ya, dengan iya. Eko.
0: Apa kabar Niko malam ini di sana, Eko?
2: Oh, baik-baik, Bang Marjuki.
0: Dengan Harry.
2: Oh, dengan Harry ya?
0: Iya, betul.
2: Kosong kamar juga.
0: Oke lah. Apa yang mau kita hadirkan nih, Ko?
2: Mau request lagu.
0: Iya.
2: Anggur Merah Ketiga.
0: Anggur Merah Ketiga.
2: Ya.
0: Itu penyanyinya dari Leo apa? Drucker apa namanya?
2: Dari siapa?
0: Leo apa? Leola Drak, entah lupa. Leo Loela Drakel. Ya. Yeah.
2: Oh iya, benar.
0: Iya. Yeah. Oke, silakan nih. Go.
2: Nah, itu diputar ya, Bang.
0: Oke.
2: Nah, salamnya.
0: Mm-hmm.
2: Yang pertama buat keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Terus sama Opung Adelina.
0: Oke.
2: Sama Opung Roma.
0: Mm-hmm.
2: Udah bergabung dia.
0: Opung Roma tadi udah dari Sipahutar, kedua tadi.
2: Oh. Salam juga buat Arsya.
0: Mm-hmm.
2: Salam juga buat semua pendengar di mana saja berada ya, Bang.
0: Yup.
2: Oke, banyak Bang, selamat tugas sampai tuntas. Malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih ini Eko Manalu ya, di permundangan tadi yang sudah ikutan bersama kita di Ruang Rindu malam ini ya. Nanti kita hadirkan lagu dari Loela Drakel dengan judul Anggur Merah Tiga ya. Halo, selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lagu.
0: Iya, dengan siapa nih Bang?
3: Bang Ingat Manalu di Dolok Sanggul, dah Bang.
0: Oh iya, Bang Ingat Manalu di Dolok Sanggul. Bagaimana Bang di sana?
3: Kayak selalu Bang, kabarnya apanya, cuacanya?
0: Kabarnya, cuacanya?
3: Cuacanya, aku hari ini gak datang hujan.
0: Gak datang hujan ya Bang?
3: Iya,
0: Bang. Oke.
3: Okay. Di mana?
0: Di sini cerah hari ini Bang.
3: Iya,
0: Bang. Heeh. Bang.
3: Oke lah, Bang. Bang.
0: Yup.
3: Gelas-gelas kaca lah, Bang.
0: Gelas-gelas kaca versi siapa ini, Bang?
3: Pernah itu dari siapa nih? Keingat lagi.
0: Oh iya. Oke, dari soalnya dari Nia dan Niati juga ada itu kan?
3: Oh iya lah.
0: Itu ya, udah tiga kali kita putar Nia dan Niati satu hari ini.
3: Eh?
0: Udah tiga kali kita putar Nia dan Niati malam ini.
3: Oh bisa itu Bang, lagi?
0: Oh bisa, boleh.
3: Boleh ya?
0: Ayo.
3: Ya, salam-salam nyari dulu Bang ya.
0: Oke, silakan.
3: Kabur pemikiran Kimpun dan ada yang semua sudah.
0: Uh-huh.
3: Ada Mama Ariati, ada Kung Roma.
0: Uh-huh.
3: Ada Eko Menali.
0: Oke.
3: Semua lah pendengar kita Bang.
0: Yup.
3: Buat dirimu selamat bertugas ya selalu Bang ya.
0: Oke.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lagu Bang.
0: Iya, terima kasih Bang Manalu dari Dolok Sanggul tadi ya, yang sudah ikutan itu penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang di request oleh teman-teman tadi yang sudah ikutan bersama kita malam ini.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, setahu musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: do. I wish that I could tell you that I miss you.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Haduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
1: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Amit-amit. Getok dong palanya.
1: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala

0: atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan Short Message Service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Kambing.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda.

Mercusuar Willemstonen 3 ternyata merupakan salah satu dari 3 mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. 2 mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Torrens kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masatu di sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda. Bersama Widi hadir menemani pagi Anda pendengar. Edisi hari ini tepatnya Selasa 29 September 2026. Pendengar, selamat pagi yang baru saja bangun dari tidurnya ya. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, karena azan subuh telah berkumandang. Dan semoga kita bangun pagi ini masih dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah kita masih diberi nafas untuk hari ini ya kan, dan masih dalam keadaan sehat. Ya, semangat untuk kita juga, pendengar. Oke, lagu religi Islami hadir untuk Anda saat ini, pendengar.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Iya, baik berkara, selamat pagi kembali kami ucapkan. Dan nanti hadir untuk Anda temu tiara pagi Islami dengan judul Ridho Allah ya. Ini oleh Subhan Bawazir. Oke, sebelum hadir untuk Anda temu tiara pagi Islami, masih hadir lagu religi Islami saat ini.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

Kapan kita tertunjukinya kalau begini? Terkikis masa dan waktu, bergulirnya masa makin kurang hidup. Wallahi, kita makin jauh dari agama. Sekarang kita ke masjid, ngelobi Allah, dapat yang baik. Allah kan baik, cuma nerima yang baik. Kajian, sholat, nangis, tahajud, dan lain-lain. Ngantong ini BCA. Masalah. Riba bukan? Riba. Kulul lahmin nabata min suhtin anar wa hakubi. Kata Nabi kan begitu. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Pantesan kita belum masuk neraka punya karakter penghuni neraka. Apa karakter penghuni neraka? Lakanud ingkar. Azan berkumandang lewat. Ayyalan sholat. Gak ngerti bahasa Arab ya, terjemahin. Nyok kita sholat. Ayyalan falat. Nyok kita sukses. Tidak ada kesuksesan di mata Islam kecuali dengan ukurannya sholat. Cuma settingan hidup kita kan gak begitu, Ustaz. Istirahat jam makan siang, bukan sholat. Kalaupun sore bubar kan karena jam 5. Bicara asar jam 3 lewat seperempat, jam 3.30 pun itu emang waktunya. Cuma kita enggak. Berapa banyak orang Islam gak sholat asar? Nabi mengatakan bahwa mantaraka sholat al-asar habita ma sana'u. Orang yang meremehkan meninggalkan asar, hilang semua kebaikan dari pagi hingga sore. Tuh, kayak begitu tuh kita perjuangkan nih 83% loh muslim. Jangan sampai kita enggak bisa menegakkan syariat. Kalau enggak bisa, keburukan ini yang diinginkan. Tuh, yang kedua, ijtinabu biman naha alaih. Kalau kamu mengaku umat Muhammad, jauhkan semua yang dilarang. Larangan Nabi, larangan. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau perintah Nabi, larangan Nabi lakukan. Ya, apalagi yang namanya larangan dikedepankan. Kenapa? Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bahasa Rasul gitu. Apapun yang kularang jauhkan, jangan dicoba. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Lihat Rasul. Konsekuensi yang ketiga, la ya'budallaha illa bima syara'a alaihi. Tidak beribadah kecuali ada syariat. Ya. Tolong yang ketiga, tasdiqu fima akhbar. Percaya dengan yang dikabarkan dulu. Kalau Nabi yang kabarkan, walaupun mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, sami'na wa ato'na. Betul sudah. Kita enggak perlu melihat Allah, kita yakin sudah. Kita enggak perlu melihat malaikat, kita yakin kiri kanan kita ada malaikat. Tiap kata yang keluar, mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat menjadi saksi tiap kata yang keluar. Ya, surga neraka kita enggak ngelihat, cuma yakin harus ada yaumut taghabun, hari dikumpulkan manusia, yaumul hisab, yaumul qiyamah, gaib, udah kita yakin. Ada siksa kubur, kita yakin. Allah yang bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang ngomong Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas 'ars, kita yakin. Allah di langit, di 'ars, akidah. Jangan dibilang di mana-mana. Akidah. Ini masya Allah. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan yang terakhir, yang terpenting apa? La ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali ada contoh Rasul. Kenapa? Karena kita pengen. Karena kita pengen. Yang namanya ibadah ini mendatangkan kebaikan buat si pelakunya. Dan ternyata Allah yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu. Ini ubudiyah iyahu tadi. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Allah yang mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu. Tolong khususkan semua ibadah hanya untuk Allah. Kenapa? Kullu amal ibni Adam lahu. Kalau tauhidnya sudah betul, ibadahnya sudah betul, dia khususkan hanya untukku saja, iyahu. Maka ibadah kembali pada pelakunya. Ini yang kita pengen nih. Karena setelah ini kita akan bahas apa? Bagaimana bakti sama orang tua? Ya orang enggak bisa berbakti kalau enggak tahu alasannya. Setelah Allah katakan illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Antum, antuna tahu. Ihsan itu level tertinggi. Islam, iman, ihsan. Kalau Islam dasar setiap bayi yang lahir Islam.
berkembangnya waktu iman. Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan. Iman butuh pelatihan. Anak 7 tahun latih sholat. Kalau sampai dia gak sholat, di usia 10 tahun pukul. Padahal dalam syariat, anak 10 tahun belum baligh. Gak sholat juga gak dosa. Lebih ditekankan untuk menekankan sholat 3 tahun pembiasaan. Artinya pelatihan. Kalau sudah 3 tahun dilatih sholat, tiap hari dibawa ke masjid, insya Allah 10 tahun gak bakal ninggalin sholat. Begitu maknanya. Apalagi anak laki, Pak. Ya, orang laki itu kalau sholat kan di masjid, namanya lelaki soleh. Sholatnya di masjid. Tapi kalau perempuan karena soleha, di rumah, Pak. Lebih baik. Kalau laki di rumah, laki-laki soleha. Ini maaf ya, yang masih di rumah ini soleha-soleha ya. Tolong dibuang tamar buta jadi soleh. Kita kumpul di masjid ini, masjid ada apa, Masya Allah. Kita punya senior-senior yang telah berjuang dari ukuran 11 kali berapa ya, Pak? 11 kali 11 sampai 1000 lebih dan terus akan bertambah, Masya Allah. Ya, orang tua bisa memulai, kita mengkaryakan. Jangan malah kita jual sama asing sama asing, rusak lagi urusan di negeri ya. Harus berkembang dengan baik. Allah ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsan. Ihsan yang dimaksud ada tidak ada orang tua berbuat baik. Dulu pernah datang seorang pemuda ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Lihat tuh anak muda dulu, enggak takut ngomong ke Rasul. Karena ada yang berani enggak, Tat? Zina dulu, Tat. Oh, gitu kan berani. Dulu datang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat dengar kayak begitu kan, waduh. Nabi bilang, tahan, jangan emosi. Udah sholat belum? Belum, ya Rasul. Seli, sholat dulu. Pantesan mau zina, belum sholat. Disuruh sholat, habis sholat balik lagi. Sholatnya ya Rasul, sholat itu ya Rasul. Sudah sholat, izinkan aku berzina. Masih mau berzina juga. Berarti menandakan ada orang yang sholat juga berzina, bukan tidak kan? Walaupun sholat itu tanda anil paksa wal mungkar. Nabi hanya mengatakan begini, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu memiliki kamu. Supaya paham, kamu ini punya nasab, punya silsilah. Walaupun ala taziru waziratun wizra ukhra, orang enggak terbebani sama dosa orang dulu. Orang tua kita enggak baik, ya kita jangan enggak baik, bisa berubah baik. Nabi Allah Ibrahim nabi, bapaknya kan bikin patung, enggak ada masalah. Kebalikannya, Adam sama Nuh, nabi hebat. Adam orang pertama, Nuh rasul pertama. Anaknya durhaka. Jangan dibilang, oh kalau Adam memang kurang bagus, Dad. Kurang bagus dari mana? Nuh juga, Nuh 900 tahun berdakwah. Kita baru

لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم هذا خليل الله. Orang yang dipuji sama Rasul, ya Allah, kata Rasul, kalau boleh aku memilih kekasih Abu Bakar kekasihku, andai aku bisa memilih, jadikan aku anak Abu Bakar As-Siddiq. Andai aku bisa memilih, andai aku bisa memilih, aku meminta dijadikan sebagai anak sulungnya Umar ibn Khattab. Manusia yang memegang 3/4 dunia, yang langkahnya membuat iblis kabur, bangga saya punya bapak dia. Cuma kan gak mungkin. Andai aku bisa memilih, kan ku pinta ya Allah, jadikan aku anak ahli ekonom. Utsman bin Affan, Zunnurain, manusia punya dua cahaya, yang hartanya sampai 2019 ada. Bahkan membagi apa hak dari pembagian hartanya Utsman itu untuk bayar Masjidil Haram dan perawatannya. Masya Allah. Andai aku bisa memilih, ya Allah, jadikan aku anak Saifullah Ali ibn Abi Talib, pedangnya Allah. Andai aku bisa memilih, aku pengen anak jadi anak Khalid bin Walid. Aku pengen jadi anak Zubair bin Awam dan lainnya. Cuma kan aku gak bisa memilih, dialah ayahku. Dialah manusia yang dibenci oleh banyak orang. Dialah manusia yang hijrah di usia tua. Dialah orang-orang yang betul-betul Allah muliakan. Belajar qanaah, andai aku bisa memilih, aku memohon menjadi anaknya Khadijah, istri Rasul. Andai aku bisa memilih, masuk surga bareng Khadijah. Andai aku bisa memilih, aku ingin menjadi anak-anak Ummahatul Mukminin. Andai aku bisa memilih, tapi dialah ibuku. Manusia penuh dengan kekurangan. Manusia hanya bisa berdoa setiap malam, Rabbi habli minas salihin. Manusia enggak bisa komplain dengan takdirnya. Andai aku bisa memilih, ya Allah, kan ku pilih yang baik menurutku, ya Allah. Cuma hidup ini bukan pilihan, hidup ini takdir. Maka Imam Syafi'i mengatakan tadi, idza kunta dzuqal bin qanu anta wasahibud dunya sawa. Kalau kamu punya jiwa yang qanaah, nerima takdir, maka kamu dengan orang yang paling kaya di dunia sama. Tidak ada komplain. Loh kok bisa, Tad? Karena dia paham, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tahu Allah tidak mungkin menentukan takdir dan ujian yang kita enggak sanggup. Allah Rahman, Allah Rahim. Bahkan ketika tafsir Rahman Rahim ditafsirkan, kita akan ketemu istilah Ghafurur Rahim. Tidak ada Ghafurur Rahman. Padahal Rahman dan Rahim artinya sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di mana letak bedanya? Rahim isim mustaq yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Terlambat pun kalau kita minta ampun, orang yang bertobat seperti orang yang enggak berdosa. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, al-amal bi khuatimiha. Amal tergantung akhirnya. Siapapun orang tuamu, siapapun kamu, yang penting akhirnya. Kadang seekor apa sekadang seonggok daging merah bayi yang lahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi terkadang Allah jadikan bayi ini bakal manfaat buat orang tuanya. Iya, sehingga Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kita enggak pernah tahu. Mungkin kita anak zina, anak yang dipungut. Kita enggak pernah tahu, kita enggak bisa pilih takdir. Dan kita enggak bisa menjadi hakim dari masa lalu orang. Indahnya Islam ini kan al-amal bi khuatimiha. Amal tergantung akhir. Antum naik ojek online lewat perumahan mewah. Rumah siapa nih, kata kang ojek? Kata yang orang komplek, koruptor. Ini kalau nyeblok batu orang Jakarta paling asik ya, koruptor. Udah terus. Apa dia tahu di balik dinding mewah itu ada orang yang sedang bertobat? Apa dia tahu di balik dinding itu ada orang yang bertobat? Dia tidak tahu. Mungkin si koruptor sedang bertobat menangis, kita tidak tahu. Anda yang berkata ini koruptor, terjadi gempa saat itu, Anda mati semua. Yang di surga siapa? Yang sedang tobat. Anda yang ghibah di neraka. Bukan begitu bahasa muamalah. Hidayah jawabnya Allah. Bukan tugas kita jadi hakim buat orang tua kita. Bukan. Jadilah anak yang berbuat ihsan. Memang orang tua kita mengecewakan, Anda lebih mengecewakan.

0: kecewakan. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gal. Kau benci ayahmu, kau benci ibumu, wallahi. Kamu tidak pernah tahu kan mereka mendoakan kamu ketika kamu belum paham doa. Kamu enggak tahu ibumu yang membenci kamu sekarang membenci kamu, enggak akur sama mantunya. Dia pernah minum cairan yang bernama jamu pahit yang enggak dia minum lagi kecuali ke dalam keadaan hamil untukmu. Banyak pantangan dalam hidup, dia tahu pengen makan ini, pengen makan itu, cuma dia enggak bisa. Untukmu. Dia bangun di malam hari, tak dihitung waktu yang dia bangun. Susu per liter pun tak dihitung untukmu. Tidak ada orang bisa mengalahkan kebaikan mereka. Ayah yang kau benci, apa kau pernah tahu? Dia menangis di atas kendaraannya. Merasakan berat sekali jauh dari anak. Anda tidak tahu. Apa kamu tahu dia pernah mengangkat tangan ke langit berkata, Rabbi habli minas solihin? Anda tidak tahu. Dia pernah berbuat ihsan. Dia pernah berbuat ihsan yang kamu belum berbuat untuknya. Maka ulama sering katakan beginilah, kamu yang benci dengan ayahmu karena kamu merasa bahwa ayahmu ini orang paling sombong, diktator, suka memveto. Coba sekali-kali temuilah ayahmu sedang tidur. Temuilah agar kau tahu ayahmu yang sekarang bukan ayahmu yang 10 tahun yang lalu. Lelaki kekar yang tegas dalam berucap. Lelaki yang bisa memecahkan 10 masalah dalam satu hari. Lihat ayahmu sedang tidur. Orang yang kau benci, lihat. Coba lihat. Tatap wajahnya. Ya Allah, Papa. Kerut-kering ayah sudah mulai tampak. Coba lihat. Mata ayah yang jeli, hitam, putih, jelas. Sekarang sudah mulai bersepah putih. Masya Allah. Lihat. Pipinya sudah mulai keriput. Gigi sudah mulai tanggal. Lihat tangannya. Sudah mulai keriput. Napas sudah mulai terpenggal. Ini orang yang kau benci. Masya Allah. Ini ya orang yang kau anggap gak pernah berbuat kebaikan, sombong dan lain-lain. Kamu yang benci sama ibu kamu. Yang kamu bilang ibu kamu ini gak ada akurnya sama orang. Kakunya manusia. Gak suka sama mantu dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Lihatlah dia sedang tidur. Lihat coba. Lihat. Anda anak boleh masuk. Dia sedang istirahat di beberapa tempat yang dia sedang tidur. Ya Allah. Saya suka manangin mama saya tidur. Ya Allah mama. Kerut-kering mama sudah mulai tampak. Wajah cantik wanita yang pernah direbutin banyak orang sudah keriput peot. Mata lebar yang indah sudah banyak keriput di pinggirannya. Hitamnya sudah mulai bersepah putih. Lihat. Tangan sudah mulai keriput. Napas sudah mulai terpenggal. Ternyata mama dan papa, ayah dan ibu ini bukan mereka yang 10 tahun yang lalu. Layakkah kita membenci mereka? Ahsan, setelah ini temui mereka. Ambil tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, air mata tidak menghidupkan mereka. Air mata tidak membangkitkan mereka. Tangis terhenti sudah kebaikan. Yang dibutuhkan cuma doa kita. Siapa kita? Rencanakan jutaan keberkahan kemudian di atas dunia. Wallahi, berfikirlah matang. Tuntunlah kedua orang tuamu mengelilingi Ka'bah. Itu lebih baik ketimbang kau bikinkan rumah yang indah. Jadilah anak yang soleh. Buatlah sebuah karya cipta indah. Tuntun mereka. Putari Ka'bah. Rasakan kenikmatan menggandeng mereka di rumah Allah. Ayo mah. Ini lampu hijau. Ini Hajar Aswad. Angkat tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntun. Ayo. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Terus. Mama ini rukun Yamani. Pak ini rukun Yamani. Ayo Pak. Sentuh boleh atau lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Hajar Aswad mah apa? Baca lagi bismillah Allahu akbar terus. Sama 7 kali putaran bawa mereka ke makam Ibrahim. Ma, pa, di depan kita Ka'bah. Pemandangan paling indah di muka bumi ya Ka'bah. Tidak ada di dunia ini yang dilihat pakai doa kecuali Ka'bah dan wajah kalian. Dua pemandangan paling indah di muka bumi, Ka'bah dan wajah orang tua, yang kalau kita melihatnya suruh berdoa. Ketika melihat Ka'bah kita bilang apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Kalau melihat wajah orang tua apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Padukan dua pemandangan indah. Tataplah Ka'bah mah, Pak. Salatlah menghadap Ka'bah. 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, dia salam bisikan, doakanlah anakmu ini mah, Pak. Bisa menaklukkan dunia. Bisa menjadikan kebaikan banyak di dunia ini. Karena keramat dunia adalah milikmu. Keramat dunia milikmu. Setelah itu bawakan dia air zam-zam. Minumlah mah. Hilangkan dahaga mah. Bawa dia sampai ke sofa. Ayo mah. Mah kita ke sofa. Katakan inna sofa wal marwata min sa'irillah. Naik ke sofa. Ma apa ini Ka'bah. Kita baca. Kita puji Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Anjaza wa'da. Wa nasara abda. Wa hazamal ahzaba wahda. Angkat tangan kalian. Angkat. Doakanlah, doakanlah kami. Doakanlah kami anak-anak muda ini agar bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah. Minta sama mereka. Karena tidak ada doa yang paling mustajab di muka bumi ini melebihi doa orang tua.
1: Masya Allah.
0: Kalau dia paham, dia tahu. Atau kalaupun gak mampu kita membawa mereka, jangan sampai kita gak mendoakan mereka dimanapun kita berada. Tempelkan pipimu di multazam. Katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dahsyat itu doa. Kalau anak soleh yang baca. Nabi pernah dibukakan alam barzah. Dibukakan alam barzah. Nabi melihat ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Ini malaikat sedang mencambuk si mayit. Mendadak berhenti cambukannya, bertanya si mayit, ya malaika lima takifu min darbik, wahai para malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Kata si mayit. Apa kata si malaikat? Kaifa adribuk wa wala luk istighfar lagi. Bagaimana aku bisa mencambukmu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Sudah soleh kah anak kita? Ini yang ditekankan, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ada tidak ada dia. Doakan. Rabbighfirli wali walidayya. Doakan. Allahummaghfirlahu warhamhu. Doakan. Allahummaghfirlahu warhamhu.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: Tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan ADR Masuryani 11. Inilah RRI Siburgi dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya cuaca ekstrim angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak sore hingga malam pada 26 September kemarin, menyebabkan banjir bandang berulang. Tanggul sementara kembali jebol diakibatkan meluapnya air sungai yang membawa gelondongan kayu. Pasca bencana yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, rendam ratusan rumah di 7 kecamatan dan putuskan jembatan gantung penghubung 2 desa di Kecamatan Tuka. Kini mulai surut dan aktivitas warga kembali normal. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Cuaca ekstrim angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak sore hingga malam pada 26 September kemarin, menyebabkan banjir bandang. Tanggul sementara kembali jebol diakibatkan meluapnya air sungai yang membawa gelondongan kayu. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Jebolnya tanggul di sejumlah aliran sungai seperti Aek Sigalagala di Kelurahan Sipange dan Aek Saili di Hutan Abolon Tuka kembali membuat warga panik dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tingginya debit air sungai serta banyaknya sungai yang telah mengalami pendangkalan yang disebabkan sering terjadinya banjir berulang yang membawa ribuan ton material pasir dari hulu sungai memperparah kondisi banjir kali ini. Ratusan rumah di Kelurahan Bonalumban dan Sipange, serta beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah terlihat terendam banjir. Tak hanya rumah, banjir yang kembali membawa gelondongan kayu tersebut menyebabkan jembatan gantung yang menjadi akses jalan penghubung antar dua kelurahan putus total. Terpantau di lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, bersama tim gabungan Basarnas TNI Polri disiagakan untuk mengevakuasi warga dengan perahu karet, tenda pengungsian, serta trauma healing disiapkan oleh pemerintah daerah.
4: Ya memang agak besar kelainnya itu. Jadi banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu yang lorong tiga banyak juga.
5: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak Pak ya?
4: Ada.
5: Ketinggian air perkiraan berapa meter kemarin?
4: Kalau di atas sana kira-kira 2 meter lah yang di jalan dah.
3: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi seperti rumah ibadah, sekolah, hingga perkantoran. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Sementara itu, pasca banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, rendam ratusan rumah di 7 kecamatan dan putuskan jembatan gantung penghubung 2 desa di Kecamatan Tuka. Kini mulai surut dan aktivitas warga kembali normal. Warga ramai gedong anak menuju sekolah. Kembali laporan Rizky Ramadan.
3: Pasca banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, merendam ratusan rumah di 7 kecamatan dan putuskan jembatan gantung penghubung 2 desa di Kecamatan Tuka, kini mulai surut dan aktivitas warga kembali normal. Warga ramai menggendong anak menuju sekolah. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Tuka menjadi daerah yang terdampak parah, bahkan hingga jembatan gantung di Kelurahan Bonalumban putus total. Hal itu membuat sejumlah warga harus menyeberangi sungai menuju sekolah. Selain itu disebutkan banjir yang membawa gelondongan kayu sempat membuat warga panik karena air sungai dengan cepat meluap akibat tanggul jebol. Akibatnya warga tak sempat menyelamatkan perabotan, pakaian, dan harta benda mereka. Meski saat ini aktivitas warga sudah mulai normal dan fasilitas umum kembali dibuka, namun material lumpur terlihat masih menutupi fasilitas umum tersebut. Bahkan para orang tua terlihat harus menggendong anaknya menyeberangi sungai untuk mengantarkannya ke sekolah.
5: Kayaknya. Banjirnya jam berapa, Pak?
6: Banjirnya kira-kira bermaghrib lah. Maghrib. Lewat maghrib lah. Sebayang maghrib. Memang hujan agak deras di situ. Tiba-tiba airnya menaik. Semua barang-barang semua yang disini dari sini habis semua ini. Tanggulnya jebol semua.
5: Jadi Pak, banjir bawa kayu apa gimana ya Pak?
6: Bawa kayu kerendongan, banyak kayunya.
5: Jadi orang Bapak sempat mengungsi atau gimana ini?
6: Mengungsi. Tapi barang karena ada yang bisa selamatkan habis semua. Ya, mohonlah diturunkan dulu berat dulu. Biar tanggulnya dulu diperbaiki dulu.
3: Saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara terus berupaya melakukan pengerukan di sejumlah titik, pengangkatan material pasir di dalam sungai, serta mengkebut pembuatan tanggul penahan air dengan menurunkan sejumlah ekskavator di aliran sungai yang dianggap rawan di sejumlah kecamatan di Tapanuli Tengah. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Sejumlah warga mengaku kecewa dengan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan Joyce Yotang.
7: Sejumlah warga mengaku masih kecewa dengan penanganan banjir yang terjadi berulang kali di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kekecewaan itu juga disampaikan Doni, seorang warga Kecamatan Tuka, yang mengatakan banjir telah terjadi puluhan kali sejak banjir bandang 26 September 2026 lalu. Dirinya mengatakan penanganan banjir yang hanya sebatas pembangunan tanggul sungai dievaluasi. Pasalnya setiap turun hujan, tanggul tersebut jebol dan air sungai kembali menggenangi rumah warga. Dirinya berharap pemerintah bersama instansi teknis melakukan kajian menyeluruh terhadap penyebab banjir, termasuk kondisi aliran sungai, drainase, sedimentasi, serta kapasitas infrastruktur pengendali banjir. Doni juga mengaku kecewa sebab hingga kini pengerukan sungai belum dilakukan di wilayah itu.
8: Hingga saat ini, masyarakat masih diselimuti dengan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah tidak mampu menangani bencana yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
7: Selanjutnya dirinya meminta adanya solusi jangka panjang sehingga persoalan banjir tidak terus berulang setiap kali hujan turun. Joy Sihotang melaporkan.
2: Merespon cepat isu viral di media sosial terkait dugaan kamar mewah bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Sibolga menggelar inspeksi mendadak atau sidak gabungan bersama aparat penegak hukum. Lia Nasution menurunkan laporannya.
9: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 A Sibolga menggelar razia dan inspeksi mendadak gabungan bersama aparat penegak hukum. Langkah tegas ini diambil sebagai respon cepat atas maraknya isu atau pemberitaan viral di media sosial terkait dugaan adanya fasilitas khusus atau kamar mewah bagi warga binaan. Dalam pelaksanaannya, razia yang melibatkan unsur pengamanan internal lapas yang bersinergi langsung dengan polisi militer dan jajaran Kodim. Sinergi ini dilakukan untuk memperketat pengawasan serta memastikan pemeriksaan berjalan secara objektif dan transparan. Hasil dari penyisiran menyeluruh di seluruh kamar hunian menunjukkan bahwa isu atau kabar mengenai adanya fasilitas mewah khusus bagi warga binaan tersebut sama sekali tidak terbukti dan tidak ditemukan di Lapas Kelas 2 A Sibolga. Kepala Lapas Kelas 2 A Sibolga Tri Purnomo yang memimpin langsung jalannya kegiatan penertiban mengatakan bahwa pada pelaksanaan sidak gabungan dengan APH dari POM dan Kodim tidak ditemukan barang-barang seperti handphone ataupun narkoba.
10: Hasil dari sidak kita malam ini dan alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang seperti handphone, narkoba. Jadi yang kita temukan hanya seperti sendok yang memang terbuat dari logam besi yang memang ini juga tidak diperbolehkan untuk berada di dalam kamar. Nah, bisa dijadikan senjata buatan.
9: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa razia ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas instruksi pimpinan pusat untuk membersihkan lapas dari berbagai benda terlarang yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban. Lia Nasution melaporkan.
2: Kebersamaan kolektif dari semua pihak menjadi kunci untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
11: Untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, seluruh elemen masyarakat di Tapanuli Tengah harus bersama dan secara kolektif melakukan upaya menjaga pengrusakan kawasan hutan. Sumardi, seorang aktivis lingkungan yang ditemui di kawasan Kecamatan Sitawis, Tapanuli Tengah, mengatakan upaya pelestarian hutan harus dilakukan, termasuk lewat edukasi kepada masyarakat dan para pelajar guna mensosialisasikan pentingnya hutan bagi kehidupan manusia. Saat ini, kata Sumardi, banyak hutan di Tapanuli Tengah yang rusak akibat aksi pembalakan liar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kondisi itu, kata Sumardi, harus segera dihentikan guna menghindari kerusakan kawasan hutan dan juga sebagai upaya cegah dari bencana banjir dan longsor.
12: Yang tidak merusak alam, yang tumbuh di atas alam. Karena alam harus dilestarikan, harus dijaga. Jadi alam itu tidak rusak, jadi ini bisa ditanam lagi.
13: Kalau sekarang tidak dipertahankan, mungkin musnah.
12: Kita lestarikan, karena alam itu penting betul-betul.
11: Ditambahkannya, kawasan hutan merupakan sumber yang menopang kehidupan. Karenanya hutan perlu dijaga dan dilestarikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Denny Siahaan melaporkan.
2: Masih ditemukannya sejumlah informasi hoax di sejumlah media. Dinilai akibat sanksi hukuman bagi penyebar hoax belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Liana Sotir menurunkan laporannya.
14: Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu merajalela tidak hanya melalui situs online, namun juga beredar di pesan chatting. Jumlah berita palsu semakin meningkat dan tidak terbendung, membuat pemerintah berinisiatif dengan berbagai cara. Dwi Rahmi, seorang warga di Kota Sibolga, mengatakan maraknya aksi penyebaran berita bohong saat ini dipicu karena ringannya hukuman yang diterima oleh pelaku.
15: Apalagi dengan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, kan itu ya nggak sebanding lah kalau hukumannya cuma serta dengan maling ayam gitu. Kalau bisa ya, yang lebih berat gitu, biar ada efek jera untuk mereka yang dengan sengaja menyebarkan hoax-hoax di medsos, khususnya di medsos.
14: Sementara bagi penyebar berita bohong, dapat diancam dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana. Liana Sution melaporkan.
2: Untuk antisipasi kerugian bagi nelayan, pemerintah daerah perlu melakukan standarisasi harga ikan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
11: Sejumlah pedagang dan pengepul ikan basah di Sibolga dan Tapanuli Tengah mendesak pemerintah kedua daerah ini untuk mengambil langkah dalam penstabilan harga jual ikan basah yang akan dijual keluar daerah. Hal itu dikatakan Ojak Sihombing, seorang pengepul ikan basah di kawasan perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Menurut Oja, selama ini pedagang ikan basah keluar daerah sering dirugikan oleh para penampung ikan basah dari daerah lain. Hal itu, kata Oja, tidak lepas dari tidak adanya harga standar ikan basah yang ditetapkan oleh pemerintah kedua daerah ini. Sampai saat ini pun, kata Oja, pembeli atau penampung ikan di luar daerah masih sering menentukan harga ikan dari daerah ini dengan dalih penyesuaian kemampuan daya beli di daerah tujuan, yang hal ini sering membuat pengirim atau penjual ikan di daerah ini menjadi merugi.
16: Selainnya keluarga dari nelayan itu kan masih banyak membutuhkan yang lain, membutuhkan sekolah lagi, yang ini lagi. Andanya pun ada ikan kita 100 kilo kali 5.000, 100 kilo kali 5 berapa lah itu.
11: Kemudian Ojak juga berharap pemerintah Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga juga mampu menjaga netralitas harga jual ikan setidaknya pada saat hasil nelayan dari kedua daerah ini melimpah. Denny Siahaan melaporkan.
2: Polres Tapanuli Tengah mengamankan seorang pria di sebuah toko sepatu di Pandan dengan barang bukti sabu 0,45 gram. Berikut laporan James Franciscus.
17: Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah mengamankan seorang pria berinisial H, 38 tahun, terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Penindakan berlangsung di sebuah toko sepatu di lingkungan 1 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan pada Jumat 25 September 2026, sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Paterningmu menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan satu paket diduga sabu dengan berat bruto 0,45 gram, serta uang tunai Rp355.000.
18: Dalam proses pemeriksaan awal di lapangan, petugas mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip berisi barang yang diduga sabu seberat 0,45 gram bruto. Serta uang tunai Rp355.000. Petugas juga mengamankan sejumlah barang pendukung dari lokasi, di antaranya 10 lembar plastik klip bening kosong, 2 buah pipet berbentuk sendok, 1 buah kaca Pyrex, dan 1 set alat hisap. Berdasarkan keterangan awal dari terduga pelaku, barang tersebut didapat dari seseorang berinisial AC, dan kami saat ini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut untuk menguji kebenaran informasi tersebut.
17: Seluruh barang bukti bersama pelaku telah dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Pendalaman juga dilakukan untuk memastikan peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana narkotika. Pelaku selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. James melaporkan.
2: Ketua Umum Persadaan Siregar Siagian, Mas Siagian, mengajak seluruh pengurus dan keluarga besar Siregar Siagian untuk semakin mengenal serta memahami Bona Pasogit. Laporan Joy Sihotang.
19: Ketua Umum Persadaan Siregar Siagian Dr. Andus H. Ma'as Siagian mengajak seluruh pengurus dan keluarga besar Siregar Siagian untuk semakin mengenal serta memahami Bona Pasogit. Ajakan itu disampaikan Ma'as Siagian saat menyampaikan kata sambutan dalam acara peresmian Sopo Godang sekaligus pengukuhan pengurus Siregar Siagian Borubere di Dusun Hopong, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara pada Sabtu 26 September 2026 kemarin. Ma'as Siagian menyampaikan semangat untuk mengenal Bona Pasogit menjadi salah satu wujud kecintaan keluarga besar Siregar Siagian terhadap asal-usul dan sejarah leluhur. Menurutnya, mengenal Bona Pasogit merupakan bagian penting dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga ikatan persaudaraan. Dalam kesempatan tersebut, Ma'as Siagian juga menerima Ogung Sibagur untuk ditempatkan di Sopo Godang. Ogung Sibagur tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh anak Boru Siagian dari Siharang Karang, Kecamatan Padang Silimpuan, Hutaim Baru.
20: Terus pengukuhan pengurus Persadaan Siregar Siagian Borudoh Bere. Jalan ceritana biasa terjadi Sopo Godangon. Imana kinin dipangido inata kumonang padung lelengetong ogungon dipa titip ni kumajolo coji bisago kumonang o sekitar 11 tahun. Tapi maranjak siani siani mesan nari beranjak tu pengurus Persadaan Siregar Siagian Nalimaupu.
19: Ribuan masyarakat Persadaan Siregar Siagian tampak hadir dalam kegiatan sejak Jumat sore hingga puncak kegiatan berlangsung Sabtu pagi. Rangkaian acara peresmian dan pengukuhan pengurus tersebut juga diisi dengan hiburan dari anak-anak Siregar Siagian tingkat sekolah dasar dari Lumban Garaga dan daerah sekitarnya. Joy Sihotang melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba membekali peserta lomba video konten literasi 2026 agar mampu menghasilkan konten edukatif dan menggerakkan budaya literasi. Laporan disampaikan James Franciscus.
17: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba memberikan pembekalan kepada peserta lomba video konten literasi tahun 2026. Pembekalan berlangsung di aula kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba kemarin. Para peserta mendapat materi dari dua pemateri yang membahas literasi dan teknik produksi video. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Toba, Almen Huta Galung menjelaskan, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperbaiki karya video yang sebelumnya telah dikirimkan dalam perlombaan. Pemerintah Kabupaten Toba berharap lomba tersebut mendorong kreativitas sekaligus memperluas gerakan literasi melalui media digital.
0: Sengaja kita undang para narasumber yang profesional untuk membekali adik-adik semua. Secara khusus untuk adik-adik kami yang masih SMA. Karena kalianlah generasi penerus kita, kalianlah nanti yang menyebarkan informasi melalui konten-konten yang kalian buat di masyarakat. Memberi pembelajaran yang positif kepada generasi kalian, adik-adik kalian maupun di masyarakat kita, itu harapan kami. Selesai ini melalui konten-konten adik-adik semua, kalian dan duta kami membantu kami untuk menggerakkan literasi di masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Toba. Tidak panjang lebar yang kami sampaikan, kembali kami tekankan, jadilah konten kreator yang positif.
17: Melalui lomba ini, kreativitas generasi muda diharapkan dapat berkembang sekaligus menjadi sarana menyebarkan informasi positif. Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Toba berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat generasi literasi di tengah perkembangan media digital. James Melperkan,

0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Cuaca ekstrim, angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak sore hingga malam pada 26 September kemarin. Pasca banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, rendam ratusan rumah di 7 kecamatan dan putuskan jembatan gantung penghubung dua desa di Kecamatan Tuka. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Kita berjumpa kembali di dalam.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Ya baik pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda pagi ini kita masih bersama ya, menemani suasana pagi Anda. Untuk adik-adik pelajar yang akan berangkat ke sekolah, selamat pagi, semangat ya, salam sehat. Dan diperiksa segala sesuatunya, bukunya, semuanya diperiksa ya, sebelum berangkat ke sekolah.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Iya, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Dan selanjutnya informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan berita sentral dari Podigarji Jakarta untuk Anda. Untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, yang berangkat aktivitas, selamat pagi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang merongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang merongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.